0: Dalam pengambilan keputusan, pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, karena antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dari tanda kayak mengangkat nih. Dalam mengambil keputusan yang akan keluar kalau hal yang penting sekali, yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monitor aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
5: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar. mudah mengakses gitu ya.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
11: tanpa. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
16: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing.

0: terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
3: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
4: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
5: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
6: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Dogi, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos

0: yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Iya baik pendengar, selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk Anda hadir saat ini menemani Anda di Opini Publik edisi hari ini Rabu 26 Juli 2026. Pendengar, topik pagi ini jajanan di lingkungan sekolah. Nah, pendengar, hampir setiap orang tua dipastikan akan memberikan uang jajan bagi anaknya saat berangkat ke sekolah. Nah, terlepas dari besaran uang jajan tersebut, tetapi yang pasti anak-anak akan diberi uang jajan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat SMA. Nah, namun sebagai orang tua seringkali kita tidak mengetahui kalau uang jajan yang diberikan itu dibelanjakan untuk membeli sejumlah makanan, apalagi di setiap sekolah maupun di luar pekarangan sekolah gitu ya kan. Nah, kini banyak ditemui penjual jajanan yang menawarkan sejumlah menu makanan bagi para pelajar. Nah, dengan harga yang murah meriah. Kondisi seperti ini pendengar harus mendapat perhatian serius dari para orang tua dan guru-guru di sekolah, mengingat kini banyak jajanan bagi anak sekolah yang disebut tidak higienis. Nah, jadi dari sejumlah survei yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia di berbagai daerah disebutkan kini banyak ditemukan jajanan yang tidak layak dikonsumsi anak karena jajanan tersebut mengandung boraks atau bahan pengempal yang mengandung logam berat boron, formalin atau naham pengawet, maupun rodamin B atau bahan pewarna merah pada tekstil, tekstil dam, juga metanol yellow atau pewarna kuning pada tekstil. Lalu seperti apa peran sekolah dan guru dalam mengatasi persoalan ini agar jangan sampai ada pelajar yang ditemukan sakit akibat keracunan makanan? Kemudian seperti apa peran yang dilakukan oleh orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak agar jajan agar tidak jajan sembarangan? Nah, lantas bagaimana pula peran pemerintah daerah melalui instansi terkait maupun BPOM untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keracunan anak atau pelajar akibat jajanan atau tidak terjangkit penyakit karena makanan yang mengandung zat berbahaya? Nah, perlukah pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada pengelola kantin sekolah atau penjual makanan keliling tentang higienis jajanan yang akan dijualnya? Apakah ada jadwal rutin pemeriksaan atau pengawasan makanan atau jajanan di sekolah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat dinas terkait? Atau jangan-jangan pemeriksaan dan pengawasan makanan jajanan itu baru dilakukan setelah disebutkan adanya korban? Lantas seperti apa pula sikap yang harus dilakukan oleh para pedagang jajanan, baik itu jajanan keliling maupun pengelola kantin, dalam menjaga higienis makanan yang dijualnya, pendengar? Ya, di 0331225006 silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di program 1 di Opini Publik pagi ini. Widya buka di line telepon untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan dan komentarnya jajanan di lingkungan sekolah ya. Karena pendengar, kalau anak-anak sekolah dikasih uang jajan ya kan, jadi orang tua tidak selalu bisa gitu mengontrol yang namanya apa yang dibeli anak-anak di sekolah. Tapi kalau bisa ya kan, sebelum berangkat ke sekolah selalu diingatkan, jangan nanti membeli makanan sembarangan. Nah, membeli makanan yang berbentuk seperti ini kan gitu ya kan. Jadi harus pandai-pandailah kita sebagai orang tua untuk menasihati anak tersebut makanan yang mana yang patut untuk kita atau layak kita makan, yang tidak layak kita makan. Ya mungkin kita bisa menceritakan gitu ya kan, banyak bahan-bahan pengawet yang tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi biar mereka tuh bisa mengerti gitu pendengar. Oke, baik. 0631225006 saya tunggu, namun saya hadirkan terlebih dulu menemani suasana pagi Anda saat ini pendengar. dengan lagu terbaik hadir menemani Anda saat ini. Selamat pagi, tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Iya, baik, pengaruh masih hadir untuk Anda pagi ini. Ya, masih di opini publik ya, jajanan di lingkungan sekolah. 0631225006 yang ingin memberikan tanggapan dan komentarnya pagi ini, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Widya tunggu ya. Tentunya beberapa menit ke depan untuk menanggapi dengan topik yang kami siapkan. Ya, jajan di lingkungan sekolah gitu. Nah, jadi pendengar, memang bisa dikatakan ada ya namanya ini ya, kalau ngomongin jajanan sekolah gitu, pasti terkadang kita kebayang gitu rasanya yang enak. Mungkin kita yang sudah melalui hal-hal seperti itu bisa merasakan gitu, benar. Nah, jadi kita kebayang rasanya enak dan harganya ramah di kantong, ya kan? Jadi gak heran gitu kalau banyak siswa itu lebih pilih banyak pilih jajan dibanding bawa bekal dari rumah. Apalagi tampilan jajanan sekarang itu makin menarik, ada warna-warni gitu, mengikuti tren. Nah, terkadang juga karena teman-teman di sekolah juga beli jajanan di sekolah, jadi sehingga untuk bawa bekal dari rumah jadi males gitu, ya kan? Padahal bawa dari rumah itu lebih sehat gitu, pendengar. Tapi dibalik itu semua, kita juga harus mulai sadar gitu. Enggak semua jajanan itu aman dan sehat. Banyak jajanan yang belum tentu terjamin kebersihannya. Bahkan ada yang mengandung bahan tambahan, berbahan ya, bahaya gitu ya kan, kalau dikonsumsi terus menerus. Nah, yang penting gitu ya, kita pahami jajan sembarangan itu bisa berdampak ke kesehatan. Nah, mulai dari sakit perut, diare, ya kan, sampai keracunan makanan gitu, pendengar. Bahkan dalam jangka panjang. Nah, bisa mempengaruhi tumbuh kembang kita. Selain itu, terlalu sering jajan juga bisa bikin kita jadi kurang makan makanan bergizi. Akibatnya tubuh jadi gampang lelah, sulit konsentrasi saat belajar, dan prestasi di sekolah juga bisa ikut menurun. Jadi jangan kita anggap sepele gitu, ya kan? Nah, kalau itu tadi dampak negatifnya kalau jajan sembarangan. Kok dampak positifnya itu? Dan cara bijak memilih jajanan ya. Karena bukan berarti semua jajanan itu buruk. Jadi kalau kita pintar memilih, jajanan bisa juga jadi sumber energi tambahan. Misalnya, yaitu membeli makanan yang bersih, matang dengan baik gitu ya kan, dan punya kandungan gizi yang cukup. Jadi pilih jajanan yang dijual di tempat yang bersih, hindari makanan dengan warna terlalu mencolok gitu ya kan. Karena kalau udah terlalu mencolok itu mungkin terlalu banyak pewarnanya. Jadi kemudian usahakan juga tetap sarapan atau bawa bekal dari rumah. Jadi dengan begitu kita tetap bisa menikmati jajanan tanpa harus mengorbankan kesehatan. Itu dia benar. Jadi jajan di lingkungan sekolah itu sah-sah aja, tapi harus tetap bijak gitu dan selektif. Jangan sampai karena tergoda rasa kita jadi mengabaikan kesehatan sendiri. Oke, pendengar. Ya, hingga di sini opini publik hadir untuk Anda, dan selanjutnya kita masih bersama di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Iya, baik pendengar. Selamat pagi kembali. Yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini ya, dan hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, yaitu Widya hadirkan untuk Anda, menemani suasana pagi Anda di Sibolga Menyapa pagi ini. Nah, Sibolga Menyapa pagi ini pendengar, saya hadirkan dengan edukasi pentingnya jajanan sehat sejak dini, ya kan? Nah, pendengar,

jajan di sekolah itu udah jadi kebiasaan sehari-hari gitu, berarti apalagi kalau lagi istirahat gitu kan, langsung ke kantin atau ke apa ya, tempat abang-abang gitu yang jualan di depan sekolah, ya kan. Tapi sayangnya tuh nggak semua jajanan aman dan sehat. Ada yang terlalu banyak pewarna, pengawet, bahkan ada yang kebersihannya itu diragukan gitu. Jadi kalau kita terus-terusan konsumsi jajanan seperti itu tanpa kita sadari lagi menabung masalah kesehatan di masa depan. Jadi kalau makanan yang kita makan itu nggak langsung membuat kita sakit gitu ya kan. Tapi kalau kita terlalu keseringan memakan makanan yang kurang sehat, dampaknya nanti beberapa tahun kemudian kan gitu. Nah jadi pendengar, jajanan yang gak sehat itu bikin Anda gampang sakit, mulai dari sakit perut, diare, sampai keracunan makanan. Jadi gak cuma itu, makanan yang terlalu manis gitu, atau berminyak itu juga bisa bikin Anda cepat lelah dan juga susah fokus di kelas. Nah bayangin aja gitu ya, lagi pelajaran penting misalnya, tapi Anda malah ngantuk, gak konsentrasi, ya rugi lah ya kan. Kalau anak-anak sekolah itu masih belajar, masih baru-baru masuk kelas, udah ngantuk. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi ya penyebabnya dari makanan juga, karena kurang konsentrasi, ya kan, jadi bawaannya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan

budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Ya baik, penggemar sih di Sibolga menyapa saat ini untuk Anda ya. Masih saya bagikan pagi ini edukasi, yaitu edukasi pentingnya jajanan sehat sejak dini. Nah pendengar, tanpa sadar ada beberapa kebiasaan jajan gitu yang sebenarnya kurang baik ya kan. Misalnya jajan setiap hari tanpa kontrol, atau pilih makanan cuma karena lagi viral. Nah, padahal belum tentu makanan itu sehat gitu pendengar ya. Belum tentu makanan itu sehat untuk tubuh kita. Nah selain itu sering juga kita lupa cuci tangan sebelum makan. Ini kelihatannya sepele tapi bisa jadi penyebab masuknya kuman, yaitu di dalam tubuh kita. Nah jadi mulai sekarang itu kita coba lebih sadar dengan kebiasaan kecil ini pendengar. Nah kalau Anda atau teman-teman ya, kita suka jajan sehat, itu sebaiknya ini ya teman-teman kita gitu, misalnya suka jajanan yang sehat, biasanya kita itu mau ikut-ikutan pendengar ya kan. Tapi kalau lingkungannya cuek soal kesehatan, kita juga bisa jadi ikut ke bawah. Makanya penting banget gitu buat kita itu saling mengingatkan, ajak teman Anda itu buat mulai pilih jajanan yang lebih sehat. Sekolah juga punya peran penting, misalnya dengan menyediakan kantin sehat atau mengasih jajanan di sekitar sekolah gitu ya kan. Nah kemudian kalau dikatakan itu mulai dari diri sendiri sih ya pendengar ya. Jadi perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil, termasuk soal jajanan. Jadi Anda bisa mulai dari diri sendiri, misalnya dengan mengurangi jajan sembarangan dan mulai bawa bekal dari rumah. Selain lebih sehat, bekal dari rumah juga lebih hemat dan pastinya lebih terjamin kebersihannya gitu pendengar. Jadi kita itu harus ingat gitu, menjaga kesehatan itu investasi jangka panjang ya. Jadi untuk diri kita juga pendengar, bukan untuk orang lain.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya baik, pendengar, 43 menit berlalu saat ini dari informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Masa 1, selamat pagi ya, salam sehat dan selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat ya yang menjalankan aktivitas saat ini. Nah, pendengar, masih saya bagikan untuk Anda pagi ini, yaitu edukasi pentingnya jajanan sehat gitu ya kan. Edukasi pentingnya jajanan sehat sejak dini. Kalau bukan dari sejak dini, kapan lagi kan gitu, ya kan? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Nah, biasanya ada pantun-pantunnya itu pendengar. Nah, jadi beberapa jajanan yang terlalu sering gitu ya dikonsumsi, seperti minuman tinggi gula, bisa meningkatkan risiko obesitas sejak usia muda. Selain itu, makanan dengan perwarna buatan berlebihan juga bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan dalam jangka panjang. Makanya penting banget buat kita mulai lebih selektif dari sekarang gitu. Nah, jadi coba gitu ya, coba selama seminggu Anda pilih jajanan yang lebih sehat atau bawa bekal dari rumah. Nah, apa yang Anda rasakan gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik pelajar yang ingin membawa bekal dari rumah dikasih orang tuanya, mungkin makanan itu berbentuk yang dimasak atau juga buah-buahan atau cemil-cemilan yang dimasak orang tuanya, ya itu kan sudah pasti makanannya lebih sehat ya, orang tua lebih paham untuk anak masing-masing. Nah, gimana gitu satu minggu itu yang mungkin Anda rasakan gitu. Nah, jadi coba kemudian setelah itu coba lagi, kalau ingin mencoba-coba gitu ya. Anda itu tidak pernah sarapan dari rumah, gak pernah bawa dari rumah, tapi belinya di kantin terus, ya apa perubahan yang Anda dapatkan? Mungkin bisa ada perbedaan gitu bergara yang kita rasakan ya. Oke, ya semoga apa yang saya bagikan untuk Anda bermanfaat untuk kita semua pagi ini. Di pagi ini hadir untuk Anda, yaitu Simbolga menyapa, edukasi pentingnya jajanan sejak sehat sejak dini gitu. Nah, nanti di informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, tepatnya ini di hari Rabu ya, kita nanti akan ada rangkaian acara selanjutnya untuk Anda.

0: duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Iya baik, pendengar. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda saat ini. Untuk pendengar setia kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya. Pagi ini kita kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI. Ya, ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Nah, di sini suara Anda sangat berarti pendengar ya untuk perubahan yang lebih baik. Jadi kami hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak terkait. Jadi jangan ragu untuk berbagi cerita hari ini, pagi ini tentunya ya kan. Edisi 29 Juli 2026 tepatnya, yaitu di hari Rabu. Nah pendengar, lingkungan sekitar kita itu adalah tempat kita hidup setiap hari ya kan. Namun tidak jarang kita menemukan berbagai persoalan. Mulai dari jalan rusak ya, sampah menumpuk, hingga fasilitas umum yang kurang terawat. Nah, melalui Halo RRI Anda bisa menyampaikan ya langsung ya keluhan Anda, keluhan tersebut. Suara Anda bisa menjadi langkah awal perubahan. Jadi kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi aktif. Jadi jangan hanya mengeluh dalam hati gitu, atau di media sosial saja, ya kan? Jadi sampaikan langsung melalui sambungan telepon kami di 0631225506. Karena laporan Anda yang masuk akan kami teruskan ke pihak terkait gitu. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin gitu pendengar ya kan. Nah jadi pendengar 0631225506 kami tunggu untuk Anda yang ingin memberikan keluhan-keluhannya pagi ini bersama Widya hadir untuk Anda. Mungkin yang sedang dalam perjalanan saat ini, hati-hati di jalan ya. Tetap semangat menjalankan aktivitas pagi ini. Ya, cemungut gitu. Nah, jadi pendengar bagi Anda yang mungkin sedang mengalami kendala mungkin di lingkungan sekitar ya. Nah, mungkin ada masalah drainase, lampu jalan mati, atau pelayanan publik yang belum maksimal. Semua bisa Anda sampaikan di sini di Halo RRI, hadir untuk Anda membantu menyalurkan aspirasi Anda. Jadi pendengar, partisipasi masyarakat itu sangat penting gitu ya dalam pembangunan daerah. Tanpa adanya masukan dari warga, jadi tentu banyak persoalan yang tidak terdeteksi gitu. Maka dari itu jangan ragu gitu pendengar menyampaikan apa yang Anda rasakan. Ya, karena perubahan dimulai dari keberanian untuk berbicara. Kalau kita enggak mau berubah, ya enggak usah berbicara gitu. Tapi kalau kita ingin perubahan, perubahan itu dimulai yaitu dari keberanian untuk berbicara. Ya, kami percaya gitu ya, setiap warga memiliki kepedulian apalagi terhadap lingkungan pendengar, ya kan? Namun kepedulian itu pasti disuarakan ya. Jadi melalui Halo RRI Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Telepon kami sekarang gitu. Karena Halo RRI ini hari Senin, hari Rabu, hari Jumat gitu. 3 kali dalam seminggu. Nah, jadi telepon kami sekarang dan sampaikan keluhan Anda dengan jelas dan juga sopan, ya kami siap mendengarkan ya. Mendengarkan keluhan-keluhan itu, kita berbagi cerita ya. Itu asik kita mendengar. Ya kan? Jadi bagi Anda yang mungkin selama ini merasa tidak didengar gitu, di sinilah tempatnya. Halo RRI memberikan ruang yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Jadi tidak peduli siapa Anda gitu, semua pihak itu menyampaikan pendapat. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk ikut di Halo RRI. Baik, kalau gitu pendengar, kembali di 0631225006
yang ingin ikutan bergabung, ya sembari mungkin ada yang lagi di perjalanan, sembari menunggu penelpon, ya saya hadirkan dulu ini untuk Anda lagu berikut menemani suasana pagi Anda mereka.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya

0: ini, pendengar setia kami ya. Dan kami juga mengingatkan agar setiap laporan gitu yang disampaikan itu berdasarkan fakta ya. Jadi sampai dengan data yang jelas agar mudah ditindaklanjuti gitu. Jadi dengan begitu solusi yang dihasilkan itu juga lebih tepat sasaran. Ya. Silakan hubungi kami sekarang ya dan ceritakan kondisi lingkungan Anda, apakah ada masalah yang belum terselesaikan atau mungkin ada pelayanan yang perlu ditingkatkan ya. Melalui program ini kita juga bisa bersama-sama membangun Sibolga dan Tampanuli Tengah yang lebih baik gitu. Karena perubahan tidak hanya datang dari pemerintah tetapi juga dari partisipasi masyarakat. Ya. Oke. Sepertinya ada di 0631-22506. Halo, selamat pagi. Halo, Heri. Iya?
1: Iya, dari Arizona.
0: Iya, selamat pagi dengan?
1: Dengan Arizona.
0: Arizona?
1: Iya.
0: Arizona di mana?
1: Arizona di Sibolga.
0: Arizona di Sibolga. Oh, Pak Arizona yang di ini Melah ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Arizona. Silakan Pak Arizona. Apa ini yang mau Pak Arizona sampaikan pagi ini bersama kita, Pak?
1: Iya, ini, Mbak.
0: Kuat suaranya agak kuat sedikit ya, Pak ya?
1: Iya, terima kasih, Pak. Memang itu gejala-gejala ini akarnya yang tak ada yang becus saya rasa lagi.
0: Apa?
1: Gak ada yang becus. Ataupun gak ada yang jujur lagi.
0: Apanya itu gak ada yang becus?
1: Ya gak jujur lagi maksudnya.
0: Suara Bapak ya, kecil sekali loh Pak, Pak Arizona.
1: Ya istilahnya ya. Pertama sekali, kalau kita kiri dari beras dulu yang 30 kilo. Beras yang 30 kilo sekarang itu, ada loh itu 30 kilo. Kurang dari wajah. Hilang beras itu sudah mulai. Nah. Kedua, ya enggak ya?
0: Iya Pak, sebenarnya dia kurang dengar ini suara Bapak.
1: Iya istilahnya, beras itu yang berukuran 30 kilo.
0: Maksudnya beras?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya beras, ukuran yang 30 kilo.
0: Iya.
1: Ada 30 gram. Padahal sekarang aku udah timbang itu kan ada 30 kilo.
0: Oh, setelah ditimbang gak ada 30 kilo gitu.
1: Apalagi yang timbangan 15 kilo. Aduh, kalau orang kabir kampung istilahnya 16 kilo itu. Sekarang udah dari bulu kan 15 kilo. Iya, itu pertama sekali. Jadi kilangnya itu sudah gak tahu apa dari mana. Atau kilonya yang salah, atau kilo saya yang salah. Berapa kali gak tahu.
0: Iya yeah.
1: Karena dipastikan dulu ya. Nah, kedua, bila kita membangun suatu bangunan, lainnya bahwa angker lebih kira wajah begini lah. Karena bahasa kita sebut namanya ya. Karena bahasa besi, bahan bangunan begitu. Kira-kira kita minta 9 atau 12, yang 11 ada di situ. Tidak dikasih yang 12 itu, tidak tahu mana. Oh ini yang 12 katanya. Pernah aku kembali ke itu di sini 40 batang. Karena ke sana saya itu ya 11. Kau tahu datang yang 10. Oh kurang mana yang 11 saya pesan Pak.
0: Okay.
1: Nah sekarang mau kurang sekarang itu yang 11 itu jadi 10. Oh dari mana tahu Bapak itu kataku. Bila yang 11 itu cetak loh yang 10. Kurang 11 saya ini kata Bapak. Oh bertengkarkan sampai apa di sini. Kurang ini, ujung-ujungnya kita berdamai lah. Bertambah lah harganya begitu. Oh, jadi begitu rupanya. Pikir aku begitu.
0: Tapi ini kan Pak, kalau yang ke pertama tadi beras, kan?
1: Kalau iya.
0: Yang kedua tadi ukuran apa tadi?
1: Kaca atau besi bangunan.
0: Bahan bangunan. Iya. Ke ininya ya, ke pengusahanya berarti ya?
1: Iya, dari situ saja begitu.
0: Iya, oke lanjut.
1: Tidak, itu kan, yang tidak ada lagi juga, maksud rumah kata ya,

0: dalam program jurnal kemudaratan itu, dari situ pertama sekali, oh, lagi pula kita lagi beli jualan atau minta, kita beli satu, istilahnya, jangan pegang itulah, begitulah. Atau beli gula, tidak pasti itu satu kilo, kurang sedikit, oh iya benar. Tidak ada lagi jujur, atau kilo yang salah pikirku. Ini selalu dipikir-pikir lah ibu, dan dipastikan lah, mbak ya. Dasar yang pengalaman saya begitu. Oh iya begini, Pak. Indonesia ini memang benar, sudah dikurangi. Dari yang pasti itu menjadi berkurang, ataupun ukuran itu yang kurang, atau menjadi peraturan sekarang itu, pikirku. Jadi pikir-pikir apa mbak, begitu. Kalau dulu mbak, nanti lain kali akan banyak lagi.
1: Iya.
0: Keluhan dari situ lah mbak ya.
1: Berarti keluhan bapak ini enggak sesuai berat ya, gitulah ya.
0: Iya, apalagi sederhana kok bisa tak, kok itu minta yang 11 ukuran di sini, minta yang 10. Wah, apa namanya maksudnya apa? Dan kalau ini diriku,
1: ya, diajak berdebat, diajak berdebat, ya. Dia.
0: Saya minta 11. Oh iya begitu. Oh iya. Ya, bagaimana? Oh, menjadi 11 sekarang itu, yang 11 itu menjadi 10. Itu bilang sama tokek itu. Iya, sekarang ukuran dari mana itu, Pak? Yang 11 saya minta. 11 ukuran saya. Butuh saya yang 11 mili. Enggak 10. Enggak terpaku aku. Kita pakai ini, itu bilang sama tokek itu. Apa bertengkar lekan sampai bagaimana? Ya, aku udah marah sekali aku ya. Bohong ya aku, Pak. Ya, aku bilang sama Pak itu. Aku yang tahu, bodoh aku bilang. Bodoh, paling bodoh aku, Pak. Ya, 10, 11. Sudahlah, aku berhasil itu. Pak, ya. Bertengkarlah kami banyak kali itu. Jangan dulu, Bu. Ya, nanti depan yang begitu ya.
1: Iya, tapi ini, Pak, ya. Seperti beras tadi.
0: Iya.
1: Tadi beras Bapak bilang pertama yang beratnya nggak sesuai gitu.
0: Iya.
1: Itu Bapak saat membelinya gitu. Tidak sesuai iya, yang sudah. Yang sudah satu goni atau beli per kilo jadi 10 kilo gitu?
0: Tidak begitu, Pak. Pekarung lah begitu.
1: Oh, pekarung.
0: Iya.
1: Tahunya Bapak itu beratnya tidak sesuai dari mana?
0: Nah, iya lah. Karena timbangan ada dari rumah.
1: Oh, ada Pak. Timbangan di rumah. Nah, terus?
0: Ya, di situ ada. Ya, karena sih, saya jualan sekedar-sekedar, tapi kilo itu, janganlah di situ kilo. Kalau harganya itu menaik, belum bisa.
1: Lalu jadi kalau ini kak bapak kan beli beras nih, terus bapak beli merek yang lain lagi, gitu juga?
0: Gitu, begitulah.
1: Begitu juga ya.
0: Itulah pertama kali bu, mbak. Nanti lah, lain kali masih ada lagi panjang lagi mbak. Ya, tolong di sini lah mbak ya.
1: Iya.
0: Terima kasih mbak.
1: Oke, berarti kejujuran lah ini ya intinya.
0: Iya lah. Apakah ada lagi kejujuran di kami ini? Pikir.
1: Itu pertanyaan jadinya, apakah masih ada kejujuran itu gitu? Ya?
0: Itu.
1: Oke, itu aja nih pak.
0: Ada korupsi nggak sih mbak? Oke mbak ya.
1: Baik.
0: Selamat tugas mbak. Panjang umur ya, mudah rezeki ya.
1: Amin sama-sama ini pak.
0: Ya mbak. Karena begini mbak terpilih lagi ya. Penemparin mbak sekalian atau bapak sekalian yang mendengarkan ini Rere ini. Sebenarnya sih untuk menentuk dari seorang itu. Menempatkan, menempatkan hati nurani. Itulah kerana mbak. Bagaimana kita mengeluh. Karena datang ini, pemberdayaan dari RR ini, ini sangat, apalagi, taruhlah saya itu. Ya, apakah benar, tidak ini jadi Indonesia menjadi orang itu, seperempat pun, ataupun sedengah, itu pikir saja ya, mata ya,
1: okay.
0: Terlalu, terlalu, apa, terlalu kencang pembetulan saya itu ya.
1: Ini namanya keluhan ya, masyarakat.
0: Iya. Oke, Bu ya.
1: Oke. Okay.
0: Selamat tinggal.
1: Iya, baik. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Ari Tonang ini rumahnya sekitaran RRI ya. dekat banget dari RRI karena daerah merah. Ya, dia mempertanyakan masih ada enggak kejujuran itu gitu, ya kan? Kejujuran dalam segi apa? Ya, dalam segi barang yang dia beli gitu. Dia membeli beras, ternyata beras yang dibeli itu tidak sesuai ukurannya. Misalnya beli yang 10 kilo, 10 kilo ini udah satu goni ya kan, terus yang 30 kilo lah misalnya udah satu goni, jadi bukan beli per kilo bukan ya, tapi udah di karung katanya. Nah ternyata setelah sampai ke rumah ditimbang gak sesuai dengan ukuran yang sudah tertera di goni tersebut. Nah katanya dibeli dengan merek yang berbeda, begitu juga gitu. Ya kalau saya sendiri sih memang ini ya pendengar ya, kalau soal beli beras gitu memang jarang menimbang karena nggak ada timbangannya, memang nggak ada timbangan untuk menimbang yang dibeli beras sampai sebanyak itu. Tapi kalau timbangan yang kecil, ukuran yang ya berapa kilo aja bisa gitu. Kalau udah ukuran jumbo, udah berat, nggak bisa saya timbang di rumah gitu. Kalau sayanya seringnya di ikan gitu ya kan, beli ikan. Sering kurang memang timbangannya. Mau satu on setengah gitu kan. Padahal belinya dari sana pas kilo gitu. Nggak ada di Pasiangi. Kalau orang Sibolga bilang Pasiangi kan. Ditetelin gitu ya misalnya bahasanya ya. Nggak ada, tapi ukurannya berkurang. Nah sama dengan seperti Pak Aritonang tadi yang katanya dia beli beras tidak sesuai beratnya, dia beli gula tidak sesuai beratnya, dan alat-alat bangunan juga katanya ukuran yang diminta tidak sesuai juga. Itu dia ya. Jadi memang kita harus telaten ya, harus telaten, harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita sering kejebak dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau ada timbangan di rumah ya bagus ya, kita timbang, kita melihat kejujuran dia, dia betul jujur gak yang jualan nih kan. Tapi kalau istilahnya seperti gula yang per kilo per kilo, yang dibungkus-bungkus itu dia buat sekilo dua kilo itu udah gak sesuai timbangannya, berarti orangnya kan gitu, tempat usahanya yang seperti itu. Oke, okay, ya kami tampung ini keluhannya Pak Aritonang ya. Semoga cepat terselesaikan lah ya. Ini Halo RRI masih hadir untuk Anda hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, tetap bersama kami pendengar.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
6: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
5: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
6: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
5: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
6: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
5: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Iya, baik pendengar. Kita masih bersama di Halo RRI, masih hadir untuk Anda pendengar hingga informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, yang masih ingin ikutan bersama kami di 0631225006 masih kita tunggu ya pendengar. Terkadang masalah kecil gitu ya kan, bisa menjadi besar pendengar. Ya, maka dari itu penting untuk kita untuk segera disampaikan gitu. Jangan tunggu sampai kondisi semakin parah. Oke, hadiah penelpon selanjutnya nih. Halo. Selamat pagi. Halo RRI.
1: RRI. Ini soal pedagang yang jalan di trotoar, Wit.
0: Aduh, suaranya. Kenapa?
1: Soal pedagang yang jualan di atas trotoar.
0: Oh, pedagang yang jalan di trotoar. Kenapa itu?
1: Barang ketimpuan.
0: Iya.
1: Banyak banget yang jualan di trotoar. Terus yang di seberangnya Masjid Raya Al-Abror.
0: Oh, di Masjid Raya yang baru itu?
1: Yang baru dibangun.
0: Yang baru dibangun. Yang
1: di depannya itu ada esteller katanya. Ya pantas lah, teller semuanya begitu. Trotoar jalan, iya. Padat banget loh, jadi orang jalannya di jalan aspal.
0: Oh gitu.
1: Yang di jalan Senangat juga gitu.
0: Aturannya jalannya dari trotoar itu gitu ya?
1: Iya, tapi trotoarnya udah dipakai jualan. Ada yang jualan gorengan, jualan sate, jualan nasi kuning. Terus apalagi yang kayak snack-snack gitu. Jadi yang jualan misop juga pernah gitu, tapi misop itu
0: aduh.
1: Maaf ya Pak, aku bilang apa Pak? Ini Bapak udah jualan lho Pak. Bapak jualan di trotoar, aku bilang gitu kan. Iya Pak, saya tidak tahu katanya. Dulu aku kan di sini katanya. Jualannya tapi di rumah itu siapanya jalamannya. Sekarang dibangun, jadi aku ke sini katanya. Tapi aku cuma ngasih tahu Pak, bilang Bapak udah jolim, bilang gitu kan. Ya aku tahu jolim katanya gitu. Cuma kalau yang rame-rame di depan masjid saya itu gak berani lah kan. Orang itu jual esteller, esteller juga kan apanya kan. Itu lah Wita, tolong tahu sama yang berkait lah ya.
0: Iya, berat apa namanya, itu udah lama ya, udah lama jalan.
1: Oh, udah lama itu.
0: Udah lama ya. Enggak pernah ada penggusuran gitu dari di sub atau dari apa gitu?
1: Enggak tahu kalau itu, cuman aku kan karena berobat, tahu kalau berobat kok masih bisa juga kayak jalan di depan rumah sakit itu. Sama dulu juga tukang gorengan. Satu yang sate itu kan agak kail tuh dari trotoar. Ini udah di trotoar karena di dekat isi itu yang laku di situ. Ini kalau yang kemarin datang lagi yang nasi kuning karena tempatnya juga udah apa? Karena udah nggak tahu entah kenapa itu apa bekas ada sekitar tahanan jadi pindah dari rumah itu kan. Pokoknya kalau kerapian kota itu jelek banget lah. Kita mau jalan aja dari jalan aspal itu lah. Kadang-kadang kita naik angkot kan, ada orang yang beli gitu kan, ih. Kita yang ngerem, bukan mobil itu ngerem.
0: Takut kesenggol ya.
1: Takut ketabrak apa orang itu, kita ngerem. Bukan supirnya yang ngerem kan, supirnya tenang aja dia.
0: Memang
1: di saya dikasih tahu.
0: Berarti jalannya itu jadi sempit gitu ya, karena ada yang efek orang berjualan gitu ya.
1: Bukan sempit itu. Kan gitu sempitnya. Kalau ada orang belinya, kalau orang beli kan belinya di aspal.
0: Di jalan
1: itu.
0: Gitu ya.
1: Iya, di aspal itu belinya. Kadang-kadang kan anak sekolah kan kalau jam pulang sekolah, anak-anak sekolah kan banyak gitu yang beli-beli boba-boba gitu kan. Tele-tele gitu kan. Banyak jadi gak rapi lah gitu lah bahasa halusnya kan, bahasa kasarnya kan jadi macet jalannya.
0: Iya.
1: Itulah kalau diperhatikan lalu kita rapi itulah yang perhatikan itu hanya karena seribu dia pula aku lewat.
0: Oke.
1: Terima kasih Widya.
0: Baik, terima kasih Ariel. Ya. Oke, keluhan dari Padang Sedimpuan ini pendengar ya. Dari Padang Sedimpuan ke Sibolga atau dari Sibolga ke Padang Sedimpuan, kalau paling lama perjalanannya itu 3 jam gitu. Ya, 3 jam itu udah lama banget lah itu 3 jam ya. Tapi kalau sedangnya itu 2 jam setengah lah, enggak terburu-buru, sedang gitu. Tapi kalau udah ngebut kali, 2 jam sampai gitu. Iya, keluhannya katanya trotoar itu digunakan untuk berjualan gitu. Jadi sehingga karena trotoar ini digunakan untuk jualan, jadi orang yang mau berjalan kaki itu enggak lewat lagi dari trotoar, tapi dari jalan yang lain gitu. Ya kan? Jadi istilahnya disalahgunakan. Nah, itu memang sering terjadi gitu kan. Bukan hanya di Sedimpuan, di Sibolga, di daerah yang lain, di Tapteng gitu kan. Daerah-daerah lain tuh banyak memang hal-hal seperti ini terjadi dan tidak pernah selesai gitu, pendengar. Masalah trotoar ini yang salah gunakan memang gak pernah selesai. Nah, jadi keluhannya akhirnya karena itu, kata Ariel tadi ya, karena ada yang berjualan, jadi banyak pembeli yang singgah untuk membeli itu, jadi menggunakan sedikit jalan gitu ya kan, trotoar jalan kan gitu. Jadi banyak yang berdiri di jalan untuk membeli. Akhirnya kendaraan yang mau lewat pun jadi susah. Mungkin sedikit macet gitu ya. Intinya mungkin ya Ariel ya. Yang ingin dia yang dari disampaikannya, mohon katanya kepada pihak terkait gitu untuk menyelesaikan masalah ini, apalagi katanya di depan masjid itu yang sudah bisa sih saya bayangkan masjidnya, karena saya sudah pernah juga ke sana gitu. Depan masjid itu katanya ya banyak yang berjualan berbagai macam makanan. Ya, kalau bisa untuk pihak instansi terkait bisa menyelesaikan hal tersebut ya, dikasih gitu tempat-tempat orang berjualan ditata rapi supaya tertib gitu ya, keinginan dari masyarakat mungkin ya, masyarakat daerah sana dan mewakili dari area yang langsung melihat secara langsung, yang merasakan langsung gitu dari yang namanya dipakainya trotoar sehingga terganggu gitu ya kan, terganggu untuk pejalan kaki gitu. Ya, semoga selesai. Dan untuk daerah-daerah lain juga gitu yang menggunakan trotoar-trotoar untuk berjualan, ya inilah gitu ya kan, perhatikanlah di mana Anda mau berjualan gitu. Oke, pendengar, dua penelpon kita tadi di opini publik. Kalau yang pertama tadi dari Pak Aritonang, masalah kejujuran katanya ya kan, apakah masih ada yang jujur di dunia ini? Masih. Masalah kejujuran, berasnya tidak sesuai berat, gula pun dibeli gak sesuai berat katanya, alat bangunan juga gak sesuai ukuran. Nah, yang kedua penelponnya, masalah jalan ya, masalah trotoar. Trotoar digunakan untuk berjualan gitu. Itu dia. Baik, pendengar, hingga di sini hadir untuk Anda. Hingga di sini kami hadirkan menemani suasana pagi Anda di Halo RRI. Ya, semoga Halo RRI bermanfaat untuk Anda, karena kita hadir di Halo RRI itu hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Jadi 3 kali ya dalam seminggu, setiap pukul jam 9 ya, 1 jam ke depan kita bersama di Halo RRI. Oke, tetap bersama kami di program 1. Terima kasih yang sudah ikutan di Halo RRI. Untuk Anda, selamat pagi. Yang beraktivitas, selamat beraktivitas, apapun itu aktivitasnya, berjalan dengan lancar dan semangat ya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya habis makan.
4: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
0: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar hadir untuk Anda pagi ini, sanksi ya, menemani suasana pagi Anda, yaitu di program acara sanksi kami hadirkan. Dan kita akan bahas nanti pelaku penyalahgunaan data pribadi. Dan

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah, maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan.

Iya, baik pendengar. Kita masih bersama di program acara sanksi dan pelaku penyalahgunaan data pribadi ya pendengar. Nah, tentunya pendengar banyak sekarang gitu ya kan penyalahgunaan data pribadi. Ya banyak sih yang terjadi saat ini ya. Nah, jadi pendengar, apa sih itu penyalahgunaan data pribadi ya? Jadi penyalahgunaan data pribadi itu tindakan menggunakan informasi seseorang tanpa izin untuk tujuan tertentu, yaitu yang merugikan. Jadi data pribadi ini bisa berupa nama lengkap, nomor KTP, alamat gitu ya kan, nomor telepon, hingga data rekening bank. Nah, pelaku biasanya memanfaatkan kelalaian korban atau celah keamanan dalam sistem digital. Modusnya ini beragam pendengar, mulai dari penipuan online, pencurian identitas, hingga penyebaran data tanpa izin. Jadi banyak masyarakat yang belum sadar bahwa data sederhana seperti nomor HP bisa disalahgunakan ya. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa data pribadi adalah aset berharga yang harus dijaga. Jadi semakin banyak kita membagikan data secara sembarangan, semakin besar pula risikonya, pendengar.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
5: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Iya, baik pendengar, masih hadir untuk Anda pelaku penyalahgunaan data pribadi ya. Nah, ada beberapa langkah sederhana gini pendengar yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi, yaitu pertama, jangan mudah membagikan informasi pribadi di media sosial. Kedua, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Ketiga, hindari mengklik link yang mencurigakan. Kemudian keempat, pastikan aplikasi yang digunakan itu berasal dari sumber resmi. Dan yang tidak kalah penting, selalu waspada terhadap pihak yang meminta data pribadi secara tiba-tiba. Nah, edukasi diri kita dan orang di sekitar juga sangat penting agar semakin banyak yang sadar akan bahaya ini pendengar ya. Jadi ingat, menjaga data pribadi berarti menjaga keamanan diri kita sendiri pendengar.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Iya, baik pendengar, selanjutnya di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dinamika olahraga, kita ikuti bersama. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas siang ini. Selamat beraktivitas, semangat ya yang mungkin sedang beraktivitas dan yang sedang dalam perjalanan juga. Hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan, tetap bersama kami pendengar.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulic pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulic pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulic, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulic mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
6: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert.
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penerga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yogo Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio

0: Sutiartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
0: Sementara itu, Nanda Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
0: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Ya baik pendengar, selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan selanjutnya saat ini kami akan hadirkan menemani Anda di Semoga Siang hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda pendengar. Nah ini lagu dari Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu, hadir untuk Anda.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

Iya, baik pendengar, masih hadir di Sebuka Siang dengan lagu-lagu hadir menemani siang Anda saat ini, yang akan jam istirahat ya, bentar lagi jam istirahat. Jadi kita hadirkan lagu-lagu melo ini untuk Anda pendengar.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita Widya pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya nanti Ismail Marzuki hadir untuk Anda pendengar. Lagu-lagu daerah hadir untuk Anda juga hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat menikmati suasana siang, dan selamat menikmati istirahat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marjuki menemani Anda di siang hari ini dengan program-program menarik dan inspiratif di edisi Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, kami hadirkan buat Anda program musik tradisional dan budaya menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Asia Balige Tarudung Laguoti Porsea Nang Manottor Ninna Nasida Atok Parmusik Nami Baik Kamu Majo Lagu Sinanggar Tullo Bye Moseke.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Santun. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini ya membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita. Jadi hampir semua aktivitas kini bisa dilakukan secara online. Mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi. Jadi kehadiran media sosial dan internet, pendengar, ini membuat informasi menyebar dengan sangat cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Jadi di tengah kemajuan tersebut, budaya memiliki peran penting ya sebagai identitas suatu daerah atau bangsa, karena budaya ini mencerminkan nilai, tradisi, cara hidup. Jadi banyak anak muda yang lebih tertarik pada tren global dibandingkan budaya lokal. Ini membuat beberapa tradisi mulai dilupakan dan jarang dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pendengar, budaya lokal memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh budaya lain di dunia. Pendengar, digital dan budaya tidak harus saling bertentangan ya. Justru keduanya bisa berjalan beriringan dan bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, karena kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak dan tetap menjaga identitas budaya sekaligus juga mengikuti perkembangan zaman.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan. Pada siang ini diantaranya, anggota Komisi 8 DPR RI mengapresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan yang menjadi SRT pertama dengan pembangunan fisik telah rampung 100%. Sejumlah petani di Tapanuli Tengah keluhkan keterbatasan pupuk bersubsidi. Dan inilah Lintas Megatol selengkapnya Rabu 29 Juli 2020 bersama saya, Rafika Putri. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni mengapresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan yang menjadi sekolah rakyat pertama di Indonesia dengan pembangunan fisik telah rampung 100%. Dan berikut laporan Raihan Putri.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan Selasa 28 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Husni meninjau aktivitas siswa yang tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS serta melihat langsung fasilitas asrama. Husni mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan SRT 2 Kota Medan telah rampung secara fisik 100%. Ia mengapresiasi SRT 2 Kota Medan yang menjadi sekolah rakyat pertama di Indonesia yang selesai dibangun. Menurutnya, para siswa merupakan anak-anak yang beruntung karena mendapatkan kesempatan dari negara untuk mengenyam pendidikan berasrama dengan fasilitas yang lengkap secara gratis. Ia menilai program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat sekaligus menjadi investasi dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045.
3: Baik itu dari anak-anak SD, SMP maupun SMA, mereka adalah anak-anak yang beruntung yang bisa masuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat ini dibiayai begitu besar oleh negara. Boleh dikatakan ini memang betul-betul program Pak Prabowo yang sangat luar biasa. Dan ini program Pak Prabowo yang paling berhasil ya, yaitu sekolah rakyat ini. Karena ini semua masyarakat, terutama yang desil 1 dan 2 yang merasakan, anak-anak mereka bisa bersekolah di sekolah rakyat, sekolah gratis, makan gratis, dan seluruh mendapatkan fasilitas yang gratis, baik itu nanti mendapatkan laptop, seragam, sepatu, dan lain sebagainya.
2: Sebagai anggota Komisi 8 DPR RI, Husni menegaskan pihaknya akan terus mengawal pengembangan program Sekolah Rakyat, termasuk memastikan tidak ada pengurangan anggaran agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan pemerintah Kota Medan terus berupaya memaksimalkan pembangunan SRT 2 Kota Medan. Ia menjelaskan pembangunan sekolah tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu 7 bulan. Khairuddin mengungkapkan pada tahap awal pembangunan, Pemko Medan sempat mengusulkan lokasi di kawasan Sicanang. Namun usulan tersebut tidak dapat direalisasikan karena kondisi wilayah dinilai kurang mendukung. Setelah itu pemerintah akhirnya menetapkan lokasi di Jalan Flamboyan 2 Kota Medan. Ia bersyukur pembangunan SRT 2 Kota Medan dapat diselesaikan dengan cepat hingga menjadi sekolah rakyat pertama yang rampung di Indonesia. Menurutnya kehadiran sekolah ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
4: Maupun dari yang lalu depan jalan ini masih tumpukan sampah, tumpukan tanah timbun dan ada sawah-sawah dan lain sebagainya. Luar biasa, 7 bulan selesai sekolah rakyat. Perjuangan untuk sekolah rakyat ini sangat berat. Awalnya kami pemerintah daerah mengajukan di Sicanang. Mungkin karena kontur tanahnya daerah pinggir laut, daerah rawa, oleh Kementerian PU ditolak. Atas arahan dari pusat, kami mencari lokasi, terpilihlah di Jalan Flamboyan ini. Dan alhamdulillah kita lihat gedung sekolah rakyat ini yang terbaik di Indonesia dan telah dinyatakan selesai pembangunan 100%.
2: Lebih lanjut, Khairuddin berharap para orang tua dapat terus mendukung anak-anak mereka selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kaum jurnalis yang bertugas di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan kantor Polres Wali Kota dan DPRD. Para awak media kecewa dengan sikap arogansi oknum pejabat Pemkop Sibolga dan didesak agar dicopot dari jabatannya. Berikut laporan Muaf dan Zega.
5: Aliansi Wartawan Sibolga Tapol Tengah Tapteng berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota, DPRD, dan Polres Sibolga pada Senin 27 Juli 2026. Aksi turun ke jalan ini dilakukan para kulit tinta baik media cyber, cetak maupun elektronik ini merupakan buntut dari sikap arogansi pejabat Pemkot Sibolga yang melakukan pengusiran wartawan saat proses liputan. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan para awak media dalam aksi unjuk rasa, yaitu pencopotan Deni April Salubis dari rangkap jabatannya sebagai PLH Kepala Dinas Sosial maupun Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Sibolga. Wartawan juga mengingatkan pemerintah daerah, polisi, dan DPRD untuk menghentikan intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis, termasuk menghormati Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Orator aksi Sudirman Halawa menyebut Deni Lubis telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang semestinya bersikap adil, tidak diskriminatif, dan melayani publik. Sekaligus, Deni Lubis juga dinilai patut dikenakan sanksi administrasi maupun pidana atas dugaan pelanggaran etika dan hukum akibat bersikap arogan hingga tidak menghormati profesi wartawan saat menjalankan tugas mencari informasi publik. Selain itu, Sudirman juga mendesak polisi agar memproses laporan pengaduan wartawan atas arogansi Deni Lubis yang melakukan pengusiran atau menghalangi tugas jurnalis saat peliputan dengan dalil sertifikasi wartawan.
6: Pekerjaan wartawan itu lebih dahulu daripada sertifikat Bapak Presiden saja. Ketika ada bencana di Sibolga Tapanuli Tengah, ingat Bapak, Kapolri saja tidak mempertanyakan terkait sertifikat itu. Presiden tidak pernah mengatakan ada sertifikatmu. Ketika wawancara bersama jurnalis yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini, membungkam jurnalis itu adalah salah satu bentuk matinya demokrasi di dalam suatu daerah itu. Bapak, masih banyak yang berkompeten pejabat di Kota Sibolga ini kok nggak terlalu nanya-nanya sertifikat. Tapi kami juga ingin menunjukkan kompetensi kami. Akan kami lakukan namanya sertifikat UKW dari seorang jurnalis. Tetapi jangan serta-merta Bapak, seakan-akan dengan tidak memiliki sertifikat kami bukan jurnalis. Yang membenarkan kami jurnalis itu adalah pimpinan redaksi atau media di mana kami bekerja.
5: Amatan RRI di lapangan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, para awak media baik yang belum maupun sudah UKW, silih berganti berorasi menyampaikan kritikan di depan kantor wali kota, DPRD, dan Polres Sibolga. Sementara pihak yang menggubris aksi para wartawan hanya di kantor DPRD dan Polres. Sedangkan di kantor wali kota, tidak seorang pun pejabat yang merespon sikap kritik dari kaum jurnalis. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
0: Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar sindikat bandar narkoba lintas provinsi yang memanfaatkan jasa ekspedisi untuk mengirim narkotika ke berbagai daerah di Indonesia. Dua pelaku berhasil ditangkap, sementara seorang pemasok lainnya masih dalam pengejaran polisi. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
7: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah kos di kawasan Jalan Rawe 2, Kecamatan Medan Labuhan, yang dijadikan gudang penyimpanan sekaligus pusat distribusi narkotika lintas provinsi. Pengungkapan dilakukan setelah personil unit 2 Satres Narkoba menangkap seorang pelaku berinisial HS di Jalan Rawe 5, Medan Labuhan. Saat penangkapan, petugas menyita 3 butir pil ekstasi serta sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, HS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari JD yang kemudian diringkus di rumah kosnya. Pengembangan kasus tersebut membuahkan hasil dengan ditemukannya 3 paket sabu, 188 butir pil ekstasi, serta 6 kg ganja yang diduga akan diedarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapti Yusuf Nugraha menjelaskan, narkoba khususnya ganja dikemas dalam kardus dan diberi keterangan sebagai barang elektronik maupun suku cadang kendaraan, agar berat paket menyerupai barang yang tercantum pada label. Pelaku menambahkan batu dan material lain ke dalam kemasan.
8: untuk marijuana ataupun ganja yang lebih sering dikirim mereka dalam title pengiriman ini sendiri, yaitu menggunakan sebuah dus dikemas rapi dan ditulis di sini merupakan barang elektronik ataupun spare part. Namun untuk mengelabui petugas ekspedisi yang bersangkutan menggunakan batu ataupun bahan lain sebagai pemberat sehingga tidak ada kecurigaan perihal spare part dan alat elektronik tadi yang dikirim ke luar Pulau Sumatera.
7: Polisi mengungkap sindikat tersebut telah menjalankan bisnis haram selama sekitar 1 tahun. Dalam sebulan mereka mampu melakukan pengiriman hingga 10 kali ke berbagai daerah, terutama wilayah Indonesia bagian timur.
8: Ada satu orang DPO yang masih kita kejar, yaitu berdomisili di daerah Kota Medan. Namun kami pastikan tim tetap bergerak dan terus mencari pengembangan dari kasus antar pulau ini. Untuk pengedar maupun bandar, Anda boleh menggunakan berbagai cara dan bertransformasi, namun kami pastikan hukum cepat atau lambat mengungkap peredaran Anda.
7: Satres Narkoba Polrestabes Medan memastikan penyidikan masih terus dikembangkan untuk memburu pemasok utama sekaligus memutus mata rantai peredaran narkotika lintas provinsi yang memanfaatkan jalur pengiriman barang. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pasokan pupuk bersubsidi yang sangat terbatas dikeluhkan sejumlah petani di Tapanuli Tengah. Kondisi itu memaksa petani untuk merogoh kantong guna membeli pupuk non-subsidi. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
9: Meski diakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani di daerah ini, namun jumlah pupuk bersubsidi tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan petani. Hal itu dikatakan Mas Wito, seorang petani sawah di Kecamatan Manduamas kepada RRI, terkait masih sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut Mas Wito, kurangnya stok pupuk bersubsidi memaksa petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh melambung di atas harga pupuk bersubsidi. Kondisi ini sangat menyulitkan petani, pasalnya untuk mendapatkan pupuk non-subsidi petani harus merogoh kocek yang lumayan banyak, sementara rata-rata petani sawah di Manduamas tidak memiliki banyak biaya untuk memperoleh pupuk non-subsidi.
10: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
9: Karena itu Mas Wito meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membantu petani dengan menyediakan pupuk bersubsidi yang cukup bagi petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Deni Siahaan melaporkan.
0: Anda juga bisa mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Pulau Kantor Cabang Nias gelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam kegiatan Jelajah Rupiah Bank Indonesia di Kepulauan Nias. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Talaubanua.
11: Perum Bulog turut mendukung stabilisasi harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang diintegrasikan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi kebang sentralan seperti Jelajah Rupiah oleh Bank Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Kecenias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, Bulog sebagai penyedia komoditas pangan utama menyediakan akses pembelian kebutuhan pokok langsung bagi warga. Selain untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mengendalikan angka inflasi daerah.
12: Saya mengendalikan inflasi yang sama-sama kita ketahui ya, bahwa Nestoli itu mendapatkan inflasi yang cukup tinggi. Nah, langkah-langkah dari TPD adalah melakukan tindakan preventif, satunya langkah tanggulnya. Dan kebetulan kita dengan Bang Beri punya sama ya dengan TPD, bahwa sedangkan gagakan pengangguran pada acara Jelajah Rupiah tanggal 23 sampai tanggal 25 Juli. Untuk atensi dari kegiatan ini memang sebetulnya cukup menarik ya, banyak diminati oleh masyarakat dan harapan kita nantinya. Dengan pengangguran ini menjadi upaya penangkapan inflasi sehingga nantinya inflasi di Kota Gunung bisa dapat turun signifikan.
11: Sinergi antara Perum Bulog dan Bank Sentral Bank Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan pokok di tengah masyarakat. Menurut Pinca Bulog Kacenias, kolaborasi ini mengintegrasikan program stabilisasi pangan demi edukasi keuangan non-tunai serta penukaran uang layak edar bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Ida Rahmi Talaubanua melaporkan.
0: Pekan Pagelaran Budaya di Kabupaten Nia Selatan hadir melalui Bawo Mataluo Expo 4 yang digelar di Desa Bawo Mataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nia Selatan hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
13: Pekan Pagelaran Budaya di Kabupaten Nia Selatan kembali hadir melalui Bawo Mataluo Expo 4 atau BAMEX 4 yang digelar di Desa Bawo Mataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nia Selatan hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Ariston Manal mengemukakan, selain pagelaran budaya, BAMEX 4 juga menghadirkan pameran promosi kerajinan dan kuliner, festival permainan tradisional, serta lomba bertema budaya. Ia mengatakan BAMEX 4 memanfaatkan momen HUT Kabupaten Nia Selatan ke-23 tahun yang juga sejalan dengan peran Desa Bawo Mataluo sebagai penggagas utama perjuangan pemekaran Kabupaten Nia Selatan. Selain itu, pelaksanaan Bawo Mataluo Expo khusus tahun ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan.
14: Nomenklaturnya kan dana desa itu, modal kita untuk melakukan pagelaran budaya, artinya khusus Bawo Mataluo. Lalu pada perkembangannya, kebetulan juga ada program Pemkab Nia Selatan, ada tamu dari luar yaitu Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadli John. Ya saya bilang ya okelah, jadi kalau memang arah kita sekarang hanya fokuskan pada panitia Bawo Mataluo, tentu ada banyak berbagai faktor ya, keterbatasan gitu loh. Baik pendanaan segala macam untuk menyambut Menteri Kebudayaan. Tapi kalau memang ada dukungan dari Pemkab, oke, mari kita kolaborasi lah. Sedikit juga sedikit suntikan dana kan gitu. Akhirnya mereka terima itu. Kita kerjasama juga dengan Bamus Pernis.
13: Pembukaan BAMEX 4 dilaksanakan pada Senin 27 Juli 2026. Selama kegiatan, stand UMKM akan dibuka mulai pukul 10, sedangkan kegiatan lomba dan pagelaran budaya dilaksanakan mulai pukul 15, dan Bawo Mataluo Expo berakhir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Tidak hanya warga dan sanggar lokal Desa Bawo Mataluo, Bawo Mataluo Expo juga ramaikan oleh sanggar maupun warga dari desa sekitar. Ia berharap seluruh masyarakat, baik lokalnya selatan maupun di luar Kabupatennya selatan, dapat mengunjungi dan meramaikan Bawo Mataluo Expo 4. Dengan mengusung tema Gema Budaya Hilif Amaidodane, BAMEX 4 diharapkan menjadi ajang pelestarian dan promosi budaya serta meningkatkan perekonomian warga desa setempat. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Nias menggelar layanan Pasporia di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli demi memberi kemudahan akses layanan keimigrasian. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
15: Kantor Imigrasi Nias membuka layanan khusus Pasporia atau Paspor Ceria dalam rangkaian acara Jelajah Rupiah Kepulauan Nias 2026. Kepala Kantor Kelas 3 TPI Nias, Guna Putra Manik, mengatakan kegiatan tersebut mereka gelar untuk memberikan kemudahan akses layanan keimigrasian sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen perjalanan resmi. Selama kegiatan Pasporia, pengunjung bisa bertanya berbagai hal terkait pengurusan paspor dan dilayani dengan ramah oleh para petugas imigrasi. Tercatat ada 11 orang yang melakukan pengurusan paspor hingga layanan Pasporia berakhir.
16: Hari ini kami kantor imigrasi kelas 3 TPI Nias melaksanakan kegiatan Pasporia di acara Bank Indonesia Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di alun-alun kota Gunung Sitoli. Layanan Pasporia ini hadir sebagai program dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan pelayanan paspor kepada masyarakat di acara-acara seperti ini yang menjadi titik kumpul masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada saat hari kerja. Semoga kegiatan Pasporia kali ini memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias, dan kedepannya saya himbau untuk masyarakat dapat memanfaatkan program-program seperti ini apabila tidak dapat mengurus paspor pada hari kerja dikarenakan sibuk bekerja.
15: Adapun layanan yang tersedia meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, serta pembuatan paspor anak dengan memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengunjung yang sedang menikmati berbagai kegiatan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias pada hari Sabtu pun menyempatkan datang ke stan Pasporia dan mengurus paspornya dengan mudah dan cepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah...

0: ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Sibolga siang ini kami akan hadirkan buat Anda pendengar Sibolga, dialog Sibolga ya. Dan pendengar, bersama saya Marjuki menyapa Anda di edisi Selasa, Rabu maksud kami 29 Juli 2006. Kita akan membahas topik terkait dengan Pasporia, Desa Binaan Imigrasi Sibolga dan lokasi kantor sementara imigrasi Sibolga. Dan ini bersama kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga. Ada dua narasumber yang hadir membahas topik terkait ini. Ada Bang Abdul Dalimunte Esos ya, ini analisis keimigrasian ahli pertama. Selamat siang Bang Abdul. Gimana kabar nih di siang hari ini?
1: Alhamdulillah syukur sehat Bang.
0: Sehat ya? Sehat Bang. Oke, dan selain itu ada juga Bang Pici Manalu ya. Pici ya? Pici atau Pici?
2: Pici Bang.
0: Pici ya. Pici Manalu SE. Ini analisis keimigrasian ahli pertama. Gimana kabar nih Bang Pici?
2: Kabar baik Bang, cuma agak sedikit nih. Dingin di ruangan ini, padahal
0: dingin ya?
2: Luar kan panas.
0: Haridang ya.
2: Haridang.
0: Haridang. Baik pendengar, kita akan membahas tentang Pasporia nih dengan Bang Abdu ya, Bang Abdu. Gimana Pasporia nih sebenarnya programnya nih, Bang Abdu?
3: Baik Bang Marjuki, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdu Dalimunte, analis keimigrasian ahli pertama Bang di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga. Pasporia, dalam hal ini Pasporia itu paspor minggu ceria Bang.
0: Oke.
3: Jadi kita dari Direktorat Jenderal Imigrasi ada inovasi baru untuk masyarakat umum, khususnya di wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, untuk membuat atau penggantian paspor di hari Minggu Ceria. Biasanya kita kan melihat bahwa setiap hari Minggu ada Car Free Day atau CFD di berbagai daerah. Dan mungkin Sibolga ini nantinya di hari Minggu yang saya dengar tanggal 2 Agustus ada CFD di lapangan Simari-mari.
0: Oke.
3: Jadi kita menginformasikan ke masyarakat bahwa di tanggal 2 Agustus kita juga membuka layanan Pasporia.
0: Pasporia ya.
3: Iya Bang.
0: Itu biasanya Bang Abdul syaratnya apa aja kalau kita mengurus paspor ini?
3: Untuk paspor seperti biasa Bang, kita pertama umur 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah biasa membawa KTP,
0: KTP ya.
3: Kartu keluarga, akte atau ijazah atau buku nikah atau surat baptis dan akte lahir Bang.
0: Akte lahir ya.
3: Iya benar.
0: Jadi Pasporia ini sudah lama berjalan program ini Bang?
3: Untuk kita di Sibolga sendiri Bang, udah berjalan satu kali. Itu di Gor Pandan pada tanggal 12 Juli 2026 kemarin.
0: Oke.
3: Dan untuk yang sekarang, ya mudah-mudahan di tanggal 2 Agustus ini kita adakan. Dan ini yang kedua untuk kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga Bang.
0: Banyak peminat itu?
3: Kalau untuk peminat, alhamdulillah Bang. Di Gor Pandan kemarin banyak peminat Bang. Dan banyak juga yang bertanya lah Bang.
0: Bertanya ya. Biasa betul, kemana aja nih masyarakat? Wisata ya?
3: Oh, untuk tujuan biasanya wisata Bang. Wisata, banyak ya. Wisata. Dan beberapa untuk umroh Bang. Jadi umroh, banyak ya. Juga yang dari masyarakat Sibolga, Tapteng ini mengajukan paspor ke kita. Biasanya tujuannya umroh dan wisata.
0: Wisata ya?
3: Iya Bang, benar Bang.
0: Baik. Baik pendengar, selain kita membahas tentang Pasporia tadi ya, kita membahas juga tentang desa binaan ini bersama dengan Bang Pici ya. Terkait dengan desa binaan nih Bang, imigrasi. Seperti apa sebenarnya program desa binaan imigrasi nih Bang Pici?
2: Oke, baik Bang Marjuki dan pendengar setia RRI Sibolga. Desa binaan imigrasi atau kami atau kita menyebutnya itu dengan disingkat DBI, adalah program yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa atau kelurahan tentang tentang keimigrasian atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana penyelundupan manusia. Itu sebenarnya dasarnya dibentuknya desa binaan imigrasi ini, Bang Marzuki. Itu. Dan kapan dimulainya sebenarnya? Kalau untuk program ini sudah dimulai tahun 2024. Di situ kita sudah mulai bentuk satu desa, yaitu yang pertama itu Desa Sitio Tio Hilir
4: di Tapanuli Tengah ya,
2: Kecamatan Pandan.
4: Oh, Pandan ya.
2: Dan yang terakhir kita bentuk desa binaan imigrasi itu di Kecamatan Mendua Mas, ada 5 desa yang kita bentuk di sana, Bang Marzuki. Itu, Bang.
4: Jadi terkait dengan desa binaan tadi ya, ini program ini dibentuk tujuannya sebenarnya untuk apa nih, desa binaannya dibentuk sama imigrasi nih, Bang Pici?
2: Baik, Bang, pertanyaan yang sangat bagus ya, Bang Marzuki. Tujuan dibentuknya program desa binaan imigrasi ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena kita ketahui sekarang ini kan mobilitas masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri itu kan sangat tinggi, Bang Marzuki. Nah, untuk bekerja di sana juga kadang masyarakat tidak mengetahui apakah ini benar-benar legal atau tidak di sana, kan gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan yang utama itu kita melakukan penyelundupan hukum di sana dan masyarakat juga mengetahui persyaratan-persyaratan atau prosedur untuk bekerja di luar negeri. Artinya mereka bekerja ke luar negeri itu sesuai dengan ketentuan lah, untuk menghindari tindak pidana perdagangan atau TPPM gitu, Bang Marzuki. Kemudian masyarakat di sana juga dapat menerima edukasi seperti itu tentang paspor ataupun pelayanan keimigrasian yang lain. Selain untuk mencegah TPPU dan TPPM ini, kita juga berharap agar masyarakat di sana juga aware dengan kehadiran orang asing di lingkungan mereka. Jadi kalau misalnya ada menemukan atau melihat keberadaan orang asing, mereka bisa langsung menyampaikan kepada aparat desa, dan aparat desa juga langsung menyampaikan ke kita seperti itu. Nanti kita langsung tindak lanjuti, kita telusuri sebenarnya tujuan orang asing itu di sana, apa sih tujuannya di sana. Kalau memang sesuai dengan ketentuan, kita arahkan supaya sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau misalnya nanti ada pelanggaran-pelanggaran, kita akan tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku begitu.
4: Seperti apa, ada tadi penyuluhan nih, Bang Pici, dan edukasi kepada masyarakat. Seperti apa penyuluhan yang dilakukan oleh imigrasi nih, Bang? Poinnya nih.
2: Oke. Yang pertama adalah kita membentuk sosialisasi semacam rapat gitulah. Biasanya kita melakukan rapat itu di, kalau tidak di aula, di gedung gitu. Yang terakhir kita lakukan di aula kantor camat Mandua Mas. Dan yang hadir di situ adalah kepala desa yang sudah kita pilih sebagai desa binaan imigrasi dan kepala desa yang lain, meskipun mereka tidak tidak kita pilih desanya itu sebagai desa binaan, tapi mereka kita libatkan, kita memberikan pemahaman, kita memberikan pemikiran-pemikiran tentang keimigrasian kepada mereka gitu, Bang. Nah, di samping itu setelah kita melakukan sosialisasi itu, kita juga akan datang ke masing-masing desa, tergantung kapan sesuai rencana kerja kita, Bang, ya. Kita akan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat seperti itu, Bang.
4: Oke, jadi pembahasannya intinya, Bang Pici, ini terkait dengan supaya masyarakat ya paham terkait dengan pekerjaan ilegal mungkin ya.
2: Benar.
4: Apa yang kira-kira membuat masyarakat memahami tentang apa namanya penyuluhan itu deh, Bang?
2: Intinya setelah kita bentuk desa binaan imigrasi ini, kita berharap masyarakat itu dapat memahami lah, Bang. Seperti apa ketentuan-ketentuan untuk kerja di luar negeri, bagaimana prosedurnya membuat paspor yang benar itu. Jangan pada saat dia melakukan pengurusan paspor, dia menyampaikan kepada petugas kalau tujuan dia itu hanya untuk berlibur. Ternyata setelah sampai di luar negeri tujuannya sudah berbeda dengan sebelumnya. Misalnya dia bekerja tanpa menggunakan visa yang berlaku di luar negeri, seperti itu yang kita hindari, Bang. Nanti kan kalau misalnya seperti itu kejadiannya, masyarakat kita juga yang repot
4: ya.
2: Nah, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, viral-viral itu, apalagi di negara Kamboja kan, ada yang tinggal cuma nama gitu kan, pemulangannya juga susah. Jadi kita harapkan dengan adanya penyuluhan hukum ini, masyarakat semakin sadar,
4: semakin kan sadar ya,
2: bekerja secara ilegal ke luar negeri, begitu, Bang.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, nanti kami akan membahas kembali ya bersama dengan Bang Abdu dan juga Bang Pici terkait dengan pasporia dan desa binaan imigrasi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Persatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini, dialog siang bersama dengan Bang Abdu dan juga Bang Pici ya. Ini terkait dengan Pasporia Desa Binaan Imigrasi Sibolga dan lokasi kantor sementara Imigrasi Sibolga. Pendengar, kembali kami bertanya kepada Bang Abdu nih terkait dengan Pasporia ya. Jadi ini menjemput bola nih Bang Abdu ya. Bagaimana sebenarnya bisa Bang jelaskan nih jenis-jenis paspor yang ada di imigrasi ini gimana?
1: Terima kasih Bang Marjuki atas pertanyaannya. Untuk jenis paspor yang ada di Indonesia ini terdiri dari tiga, yaitu paspor biasa, paspor dinas, dan paspor diplomatik. Okay. Secara umum rata-rata kita memakai paspor biasa Bang.
0: Biasa ya.
1: Karena untuk paspor dinas itu diberikan kepada pejabat atau pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Sedangkan paspor diplomatik itu paspor yang digunakan khusus bagi diplomat Indonesia yang berada di luar. Jadi untuk masyarakat umum dia kita menggunakan paspor biasa. Di mana paspor biasa ini ada dua jenis, yaitu paspor elektronik maupun
0: elektronik ya.
1: Iya Bang, maupun paspor non elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 11 tahun 2026, paspor kita paspor biasa, tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, jenis paspor kita itu elektronik dan non-elektronik. Jadi bedanya Bang, kalau elektronik, paspor elektronik itu memiliki chip dan data sudah berada di paspornya, sedangkan biasa dia tidak memiliki chip. Untuk keunggulannya, untuk misalnya kita ke negara Jepang, jadi kita dapat 15 hari. Jadi untuk ke negara Jepang kita tidak menggunakan visa, tapi diberi waktu selama 15 hari selama di sana, tidak menggunakan visa dan langsung masuk aja dengan menggunakan paspor elektronik. Sedangkan untuk paspor biasa non-elektronik, dia harus mengurus visa Bang.
0: Oke.
1: Iya. Jadi untuk dari tahun 2024 sampai sekarang di Sibolga kita mengeluarkan paspor elektronik.

0: paspor biasa itu bang?
1: Iya benar bang, paspor biasa.
0: Biasa semua ya.
1: Wisata, baik wisata rohani maupun wisata biasa, dia paspor elektronik bang, paspor biasa.
0: Untuk imigrasi Sibolga, wilayah di mana aja?
1: Untuk saat ini wilayah kerja kita di wilayah Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Padang Lawas Utara bang.
0: Oke. Baik, kita kembali ke Bang Pici ya. Ini terkait dengan desa binaan imigrasi. Ini jadi program unggulan nih Bang ya, Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan fokusnya mungkin berbasis masyarakat ya, pendekatan ke masyarakat. Bagaimana sebenarnya mekanisme nih, mekanismenya untuk pembentukan desa binaan imigrasi nih Bang?
2: Baik Bang Marjuki, desa bina imigrasi tidak serta-merta langsung kita tunjuk seperti itu aja kan, satu desa untuk jadi kita jadikan jadi desa binaan. Ada mekanismenya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan analisa terlebih dahulu.
0: Oke.
2: Okay. Analisanya seperti apa? Kita melihat kerawanan di dalam satu desa itu. Situasinya seperti apa? Apakah kerawanannya itu terkait dengan warga negara asing, kan ada juga dalam satu desa itu mungkin banyak aktivitas negara asing di situ. Atau yang kedua, apakah kerawanan itu berkaitan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia
0: ya,
2: yang bekerja di luar negeri. Nah, dari sini kita melakukan analisa. Setelah kita dapat data-datanya dari kecamatan, kita akan melakukan kita analisa, kemudian hasil analisa itu kita usulkan kepada Kanwil, Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di Medan. Kemudian setelah mereka menerima analisa dari kita, mereka akan melakukan verifikasi langsung dengan terjun ke lapangan, dan dilihat kondisinya, mungkin akan diwawancarai beberapa kepala desa. Setelah memang ini layak dijadikan jadi desa binaan imigrasi, maka kantor wilayah akan menerbitkan surat keputusan
0: ya,
2: tentang pembentukan desa binaan imigrasi itu terus sendiri, begitu Pak.
0: Oke, berarti ini siapa aja yang terlibat nih Bang Pici?
2: Oke, yang terlibat di desa binaan imigrasi karena kan kita melakukan penyuluhan hukum Bang. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus melibatkan instansi yang lain, yaitu kita libatkan juga tentara nasional Indonesia, dari pihak kepolisian juga kita libatkan, kemudian dari pihak Pemda yang biasa kita libatkan itu adalah Dinas Tenaga Kerja, karena kan itu
0: yang langsung bersinggungan ya,
2: dengan masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya mereka nanti tidak paham tentang alur-alur bagaimana bekerja ke luar negeri, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, begitu Bang.
0: Berarti masyarakat bisa melapor ke desa binaan ya?
2: Bisa Bang.
0: Bisa ya.
2: Karena kita setelah desa binaan imigrasi ini dibentuk, kita juga sudah langsung membuat grup per desa. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana persyaratan paspor atau meragukan agen-agen penyalur tenaga kerja, bisa langsung menghubungi pihak desa, dan pihak desa akan langsung berkoordinasi dengan imigrasi Sibolga.
0: Ada kantornya gitu Bang? Kantornya atau rumah atau gimana itu disewa?
2: Kalau kantor belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Kita hanya memanfaatkan fasilitas grup WhatsApp gitu Bang.
0: Oke. Ya. Baik. Untuk wilayah Sibolga atau Tapanuli Tengah ini sudah berapa banyak nih desa binaan Bang?
2: Semenjak program ini bergulir atau bentuk tahun 2024 itu sudah ada 9 desa yang sudah kita bentuk. Yaitu yang pertama itu desa Sitio Hilir, itu terbentuk tahun 2024. Kemudian di Padang Lawas Utara ada 2 desa, yaitu Purba Sinomba dan Desa Halongonan. Yang di Kabupaten Tapanuli Tengah ada 7 desa. Itu yang saya sebutkan tadi, Sitio Hilir, kemudian Kelurahan Lumut, dan 5 lagi di Kecamatan Mandua Mas. Ke tahun depan, sesuai dengan program Direktorat Jenderal Imigrasi, kita akan membentuk 5 desa binaan imigrasi.
0: 5 desa lagi.
2: Dan selanjutnya kita akan melakukan penyuluhan hukum terhadap desa-desa yang sudah dibentuk sebagai desa binaan. Itu Bang.
0: Biasanya sudah ada laporan nih Bang, selama ada desa binaan.

0: Nah, itu dia. Tujuan sebenarnya indikator keberhasilan desa binaan ini dibentuk, itu seperti itu, Bang. Mm-hmm. Apakah ada konsultasi dari pihak masyarakat atau dari perangkat desa itu sendiri? Mm-hmm. Dan selama ini kita sudah menerima laporan atau pihak aparat desa itu menyampaikan ke kita tentang keberadaan orang asing, dan itu sangat membantu kita tentang bagaimana kita mengawasi keberadaan orang asing di wilayah kerja kita. Contohnya kemarin itu dari daerah Lumut, pada saat ada orang asing berkunjung ke kelurahan mereka, pihak kelurahan langsung menghubungi kita. Okay. Kemudian dari kecamatan Manduamas ada yang bertanya ke kita. Ada salah satu warga desanya yang ingin bekerja, jadi mereka bertanya ke kita, apakah agen penyalurnya ini resmi atau tidak. Mm-hmm. Nah, untuk mengetahui resmi atau tidak kan, tentunya kita harus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, okay, inilah fungsinya Desa Binaan Imigrasi ini dibentuk, Bang, supaya kita ini memang benar-benar terhindar dari, yang pertama itu seperti yang saya katakan tadi, terhindar dari calo-calo, yeah, yang akan merugikan kita sendiri, atau dari warga negara asing yang mungkin akan membuat melanggar tindakan-tindakan hukum yang berlaku di Indonesia, Bang. Seperti itu, Bang.
1: Baik. Baik, pendengar, kami akan kembali ya membahas terkait dengan topik kita di siang hari ini, Pasporia Desa Binaan Imigrasi Sibolga dan lokasi kantor sementara Imigrasi Sibolga. Kami hadir kembali nanti, pendengar, bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kembali kami hadirkan buat Anda dialog siang ini bersama dengan imigrasi, ada Bang Abdu dan juga Bang Pici ya. Kita masih membahas terkait dengan topik Pasporia, Desa Binaan Imigrasi Sibolga dan lokasi kantor sementara imigrasi Sibolga. Ini terkait dengan paspor nih Bang, untuk pelaksanaan Pasporia ini di hari Minggu seperti apa nih Bang Abdul?
1: Baik Bang Marzuki, untuk Pasporia kita adakan di tanggal 2 Agustus 2026. Untuk alamatnya berada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga, yang mana saat ini kita beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 81 Pasar Belakang, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Bang. Jadi bagi masyarakat yang habis CFD-an atau habis jogging, lari atau sepedaan di halaman Simare-mare, mana tahu ada buat ada berniat atau nggak ada waktu di hari kerja, boleh datang di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga untuk membuat paspor. Baik itu paspor yang kita terima itu paspor baru ataupun paspor penggantian Bang.
0: Untuk saat ini Bang, seberapa penting masyarakat memiliki paspor nih Bang?
1: Kalau penting Bang, dikatakan penting, penting lah Bang, apalagi untuk masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri dengan tujuan wisata tadi Bang, baik wisata rohani maupun tujuan wisata ke luar Indonesia Bang.
0: Tapi kalau umpamanya mereka belum ada niat berencana ke luar negeri Bang?
1: Nah itu dia Bang, kalau misalnya, karena kan paspor ini tidak wajib Bang. Jadi selama masyarakat tidak pingin atau tidak ada keperluan pergi ke luar negeri, ya tidak ada masalah untuk tidak memiliki paspor Bang. Karena kan paspor ini harus wajib bagi masyarakat Indonesia yang ingin pergi ke luar negeri. Gitu Bang.
0: Oke, dari Bang Abdu nih, kira-kira ada nggak tips masyarakat nih supaya mengurus paspor ini lebih berjalan lancar lah, seperti apa nih Bang Abdu?
1: Kalau untuk masyarakat berjalan lancar agar paspornya terbit ya,
0: iya.
1: Pada saat dari administrasi, baik itu KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah atau buku nikah yang bagi yang sudah menikah, ataupun akta perkawinan dan surat baptis dengan nama, tempat tanggal lahir, semuanya sudah pas dan tidak ada perbedaan, boleh mengurus paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga Bang.
0: Biar lancar nih ya.
1: Iya lancar.
0: Tidak bolak-balik ke rumah nih
1: Bang. Betul Bang, dengan membawa yang aslinya tentunya. Untuk paspor ya nanti Bang, biasanya kita di hari biasa, di hari kerja itu melalui aplikasi namanya M-Paspor. Tapi untuk di paspor ya nanti pada hari Minggu, datang saja gitu Bang, kita layani walk-in. Untuk jamnya jam 8 sampai jam 11 siang Bang. Tapi tidak untuk masyarakat yang sudah memiliki paspor dengan perubahan data ataupun paspornya hilang atau rusak Bang, kita tidak dapat melayani Bang. Itu di hari kerja lah bisa dilayani, karena yang kita layani itu pengajuan paspor baru dan pengajuan penggantian paspor. Dengan syarat tadi, penggantian paspor itu tidak ada masalah dengan nama, tempat tanggal lahirnya. Jadi sama KTP dan paspornya yang lama.
0: Lokasinya di mana ini?
1: Untuk lokasi kita di kantor Bang, di Jalan Ahmad Yani nomor 81 Pasar Belakang Bang,
0: di Sibolga. Minggu depan ya?
1: Iya Bang, benar, di tanggal 2 Agustus. Karena kan kantor kita sebelumnya di Jalan Sisingamangaraja nomor 477 lagi direhab Bang. Jadi untuk sementara ini beberapa bulan ini kita pindah ke Pasar Belakang Bang.
0: Baik, jadi masyarakat bisa ke lokasi ya.
1: Siap
0: untuk
1: Bang,
0: mengurus paspor baru ya.
1: Iya benar Bang.
0: Baik, ini kembali ke Bang Pici lagi terkait dengan desa binaan. Selama ini Bang, apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program desa binaan imigrasi ini? Seperti apa nih Bang Pici?
2: Baik Bang, untuk tantangan yang kita hadapi selama program ini berjalan, sebenarnya tidak ada, Pak. Dan masyarakat, terutama dari kepala desa juga sangat kooperatif ya. Dalam mendampingi kita untuk melakukan penyuluhan hukum. Karena bagaimanapun kan yang mengetahui situasi di lapangan adalah kepala desa dan
0: kepala desa, ya,
2: perangkatnya masing-masing. Jadi selama ini kita sangat baiklah berhubungan dengan mereka, dan segala sesuatu terkait informasi, baik itu orang asing yang berada di desa mereka masing-masing atau tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, mereka bersedia memberikan data-data itu kepada kita. Jadi sangat-sangat baiklah untuk kerjasama yang sudah terjalin selama ini, Bang.
0: Respon masyarakat seperti apa nih?
2: Respon masyarakat juga sangat-sangat positif terlihat dari kita yang terakhir kita melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Manduan Mas. Mereka sangat responsif, sangat antusias begitu kita datang untuk melakukan penyuluhan hukum. Nah, terbukti dengan banyak yang datang kan, Bang. Nah, karena terus terang kalau untuk imigrasi datang melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa sangat jarang ya, atau ini baru pertama kali ya. Jadi mereka sangat antusias untuk mengetahui sebenarnya seberapa penting layanan keimigrasian ini mereka ketahui, dan seberapa penting masyarakat desa ini mengetahui persyaratan-persyaratan bekerja di luar negeri.
0: Iya, itu. Supaya jangan kena tipu ya, Bang.
2: Ya, intinya supaya jangan terjadi korban.
0: Korban ya.
2: Baik dari kita juga sebagai petugas, kita memang kalau dari imigrasi tidak ada sebenarnya sangkut pautnya dengan penempatan masyarakat ini bekerja di luar negeri. Tapi dari kita sebagai petugas dari pihak imigrasi, kita bisa mencegah.
0: Mencegah ya.
2: Kalau memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Apalagi pada saat wawancara kan kita melakukan verifikasi, melakukan keterangan lebih dalam. Kalau misalnya ternyata tujuannya tidak sesuai dengan surat pernyataan yang sudah ditulis itu, di surat pernyataan dibuat misalnya dia mau berlibur, mau berkunjung, ternyata setelah kita melakukan pendalaman, ternyata bekerja
0: ya. Nah,
2: sampai pula dia itu mau ke Kamboja. Nah, jangan sampai seperti itu. Syukur-syukur masih bisa pulang badan. Kalau hanya pulang nama kan kita juga yang repot
0: jadi ya, karena paspornya itu paspor berlibur ya. Pisahnya ya, libur. Iya. Oke, ini ada beach pim panas ya. Apa namanya? Pimpasa ya.
2: Karena dingin jadi panas.
0: Panas, Pimpasa. Bisa yang dijelaskan nih, Bang Pici nih, Pimpasa nih.
2: Ini yang saya bawa ini badge Pimpasa, Bang.
0: Oh.
2: Pimpasa ini adalah singkatan dari petugas imigrasi pembina desa. Kalau di pihak TNI kita mengenal namanya dengan Babinsa.
0: Babinsa ya.
2: Kalau di kepolisian kita mengenal dengan namanya Babin Kamtibmas. Okay. Kurang lebih fungsinya sama, Bang. Kalau
0: sama
2: kita
0: ya.
2: Di imigrasi, petugas yang melakukan penyuluhan hukum atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu disebut dengan petugas imigrasi pembina desa. Salah satunya saya sendiri, Bang Abdul, juga terlibat dalam Pimpasa itu, Bang.
0: Oke. Jadi lambangnya?
2: Lambangnya ini adalah kementerian kita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Seperti itu, Bang.
0: Oke, itu tadi ya.
2: Jadi Pimpasa, kalau kita turun ke lapangan, Bang, dan kita kan pakai PDH, pakai dinas harian, kita selalu memakai ini di lengan kita, Bang.
0: Wajib ya.
2: Nah, karena saat ini saya sedang pakai seragam taktikal, jadi saya nggak bisa pakai karena nggak bisa digantung, Bang.
0: Oh iya.
2: Seperti itu, Bang.
0: Baik, kembali lagi ke Bang Pici ya. Ini terkait dengan program Desa Binaan Imigrasi. Jadi kira-kira apa harapan ke depan nih, Bang Pici nih, terkait dengan program binaan Desa Imigrasi nih?
2: Harapan kami tentunya masyarakat itu paham, Bang. Paham bagaimana situasinya kalau bekerja secara ilegal di luar negeri. Paham risikonya lah, Bang.
0: Okay.
2: Itu yang kita harus tahu. Kemudian masyarakat juga proaktif. Kalau misalnya anaknya atau keluarganya mau bekerja di luar negeri, bisa disampaikan kepada aparat desa, supaya aparat desa juga bisa memberikan edukasi.
0: Benar.
2: Kepada masyarakatnya itu sendiri. Di samping itu juga aparat desa atau seluruh masyarakat bisa juga menjadi pemberi informasi pertama kepada pihak imigrasi jika ada orang asing yang berkunjung ke wilayah mereka, seperti itu Bang. Jadi juga sebagai untuk kewaspadaan kita terhadap orang-orang asing berkunjung ke daerah kita masing-masing. Bukan maksudnya kita mau seujung Bang ya, tapi kita perlu juga mengetahui tujuan mereka sebenarnya datang ke daerah kita gitu Bang.
0: Jadi ada berapa desa binaan? Apakah ini programnya akan diperluas sama imigrasi ini?
2: Kalau kita lihat dari perkembangannya Bang, ini bakal diperluas lagi Bang, seperti untuk program tahun depan kita akan membentuk 5 desa binaan imigrasi lagi Bang. Jadi kita akan melakukan analisa lagi di mana kira-kira desanya yang cocok kita jadikan sebagai desa binaan imigrasi Bang. Seperti
0: perluasannya itu. Ya.
2: Iya, benar.
0: Baik. Untuk pesan pada masyarakat terkait dengan pentingnya ya dokumen keimigrasian seperti apa nih Bang Pici?
2: Sangat penting Bang. Karena bagaimanapun intinya kita tidak bisa berpergian ke luar negeri tanpa memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan berlaku. Kalau itu kita lakukan, intinya kita sudah memasuki wilayah itu secara ilegal dan pasti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Dan itu berlaku secara internasional seperti itu Bang.
0: Seluruh negara ya?
2: Iya, bukan hanya kita di negara Indonesia, tapi berlaku secara internasional. Jadi pergunakanlah dokumen keimigrasian itu secara benar, jangan digunakan secara ilegal seperti yang contohnya waktu kejadian terakhir ini di Korea Selatan ya. Harusnya dia berlibur, kemudian dia keluar dari rombongannya, terakhir mungkin kurasa dia mau mencari pekerjaan lah, tapi tidak menggunakan visa yang sah di Korea Selatan. Terakhir dia jadi buronan lah di sana Bang, sampai sekarang belum ketemu orangnya di mana. Jangan jadi sampai seperti itu.
0: Kalau dokumen tidak ada, apa dampaknya Bang sebenarnya?
2: Kalau dokumen
0: nekat nih.
2: Nekat. Misalnya kita, misalnya warga negara kita nekat lah.
0: Iya.
2: Melalui pintu-pintu yang tidak seharusnya ya. Kalau kita mau jemputnya itu tempat pemeriksaan imigrasi.
0: Iya.
2: Tempat pemeriksaan imigrasi bisa ada, bisa bandara atau pelabuhan. Nah, kalau misalnya masyarakat kita itu keluar atau masuk, keluarlah saya bilang, keluar dari wilayah Indonesia tanpa
0: paspor,
2: tempat pemeriksaan imigrasi.
0: Iya.
2: Masuklah misalnya ke Malaysia, itu sudah pasti berhadapan langsung dengan hukum atau peraturan yang berlaku di sana, bisa mungkin jadi di penjara. Sesuai dengan tuntutan yang dituntut oleh pemerintah di sana lah Bang. Jadi kami berharap sebenarnya, nah kalau memang mau bekerja ya siapkanlah dokumen-dokumen yang sesuai dengan ketentuan seperti itu Bang.
0: Baik, terakhir nih Bang Pici, bagaimana masyarakat bisa ikut nih berpartisipasi ya dalam program ini, seperti apa nih?
2: Partisipasi dari masyarakat sangat kita harapkan Bang, supaya mereka itu lebih proaktif terhadap berbagai, seperti misalnya berbagai macam informasi terkait dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kan sekarang kan sangat banyak gitu Bang. Jadi manfaatkanlah informasi atau manfaatkanlah koneksi yang bisa membantu supaya keluarga atau diri kita sendiri itu terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan Bang. Seperti itu Bang.
0: Jika ada apa namanya, ada temuan-temuan seperti itu, jika tidak desa binaan lah, desa binaan ini tidak diketahui sama masyarakat, bisa langsung ke imigrasi ya?
2: Bisa,
0: Sibolga ya?
2: Bisa. Kita akan melakukan edukasi Bang. Tentunya kita akan bekerja sama juga dengan pihak dinas tenaga kerja di daerah kita masing-masing, atau bila perlu kita bekerja dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bang, seperti itu.
0: Baik.
2: Bukan hanya dari pihak imigrasi itu sendiri, tapi melibatkan dengan pihak-pihak yang juga. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Bang Pici, dan ini ada Bang Abdu nih. Kira-kira apa pesan yang disampaikan nih terkait via imigrasi ya untuk masyarakat terkait dengan pengurusan paspor nih Bang Abdu?
1: Ya, untuk masyarakat baik di Kota Sibolga maupun di Kabupaten Tapanuli Tengah, kita berharap hadirilah untuk paspor ya di hari Minggu ini, di tanggal 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Apabila ada ingin mengurus paspor, baik itu penggantian maupun baru, langsung datang aja ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 81 Pasar Belakang, Kota Sibolga, atau lebih dekatnya di dekat Masjid Agung Sibolga, Bang.
0: Baik, itu saja Bang Abdul ya.
1: Iya, Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Abdul, terima kasih Bang Bici.
1: Sama-sama,
0: ya.
1: Sama-sama, Bang.
0: Telah bergabung bersama kami di Dialog Sibolga siang ini, dan ini mengenai program Paspor Ria tadi ya, dan di Desa Binaan Imigrasi yang membawa layanan dan edukasi yang lebih dekat ke masyarakat. Semoga ini informasinya bisa disampaikan dan memahami lah masyarakat kita semua tentang pentingnya dokumennya. Terima kasih Bang Abdul, terima kasih Bang Bici, selamat siang. Dengar, selamat siang. Demikianlah kami hadirkan buat Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marjuki di Sibolga. Sore ini kami hadirkan buat Anda program acara Suara Nusantara di edisi Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, kita akan membahas terkait dengan Suara Nusantara dari daerah untuk Indonesia. Indonesia negara yang sangat luas, penuh dengan keberagaman pendengar dari Sabang sampai Merauke, karena setiap daerah yang kita miliki ini budaya, bahasa, ada juga tradisi dan cerita yang berbeda-beda. Semua ini menjadi kekayaan besar yang kita miliki dan tidak banyak dimiliki banyak negara lain. Pendengar, di tengah perbedaan muncul satu kekuatan yang menyatukan, yaitu suara dari masyarakat daerah yang membentuk identitas Indonesia. Suara Nusantara bukan hanya sekedar kata, tapi juga gambaran nyata dari kehidupan masyarakat kita di berbagai daerah. Karena suara ini bisa berupa cerita rakyat, musik tradisional, bahasa daerah, hingga juga pengalaman sehari-hari masyarakat. Semua pendengar memiliki nilai penting ya, untuk mencerminkan jati diri bangsa kita. Peran daerah sangat penting membangun Indonesia, karena setiap daerah ada potensi yang bisa dikembangkan, baik itu di bidang budaya, kemudian ekonomi maupun pariwisata. Jadi ketika potensi diangkat dan diperkenalkan, maka daerah tidak hanya berkembang, tapi juga ikut berkontribusi ya untuk kemajuan negara. Misalnya pendengar, produk UMKM dari daerah yang dipasarkan secara luas, ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus juga memperkenalkan ya ciri khas daerah tersebut. Pendengar, kami hadirkan buat Anda di sore hari ini dari Melly Guslo, Kembalikan Lagi Senyumku.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Esensi dari buku Kamu Nggak Sendiri.

adalah menyajikan kisah inspiratif dan mengharukan tentang perjuangan dan keberanian seseorang yang menghadapi tantangan kesehatan mental. Buku ini mengangkat isu-isu seperti depresi, kecemasan, dan isolasi sosial dan bertujuan untuk memberikan dukungan dan pengertian kepada pembaca yang mungkin mengalami hal serupa. Buku ini menceritakan tentang seorang protagonis bernama Alex, seorang individu muda yang sebelumnya tampak bahagia dan sukses di mata orang lain, tetapi menghadapi perjuangan batin yang mendalam. Alex mulai merasakan gejala depresi dan kecemasan yang mengganggu kehidupannya sehari-hari. Namun dia juga merasa kesulitan untuk berbicara tentang perasaannya dan merasa terisolasi dari dunia di sekitarnya. Kisah ini menggambarkan perjalanan emosional Alex saat dia mulai menjelajahi perasaannya yang terdalam. Dia memutuskan untuk mencari bantuan profesional dalam bentuk terapi yang menjadi langkah penting dalam pemulihannya. Proses terapi membantu Alex untuk memahami akar masalahnya dan mengatasi perasaan depresi dan kecemasannya. Selain terapi, Alex juga mendapat dukungan dari teman-teman dan keluarganya. Buku ini menyoroti pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Teman-teman Alex belajar untuk mendengarkan dan berempati, dan keluarga Alex berjuang untuk memahami perjuangannya. Selama perjalanan Alex, dia mulai memahami bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dia bertemu dengan berbagai individu lain yang juga mengalami tantangan kesehatan mental mereka sendiri. Bersama-sama mereka membentuk komunitas yang kuat yang mendukung satu sama lain dan berjuang untuk menghilangkan stigma seputar kesehatan mental. Buku ini menyampaikan pesan yang kuat kepada pembaca bahwa tidak apa-apa untuk mencari bantuan ketika menghadapi kesehatan mental yang buruk. Ini juga mengingatkan kita semua untuk lebih peka terhadap perasaan dan perjuangan orang lain di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain alami dalam pikiran dan hati mereka. Dan sikap yang penuh pengertian dapat membuat perbedaan besar. Kesimpulannya, Kamu Gak Sendiri adalah buku yang mengharukan dan menginspirasi tentang perjuangan seseorang melawan kesehatan mental yang buruk. Ini mengangkat isu-isu yang penting dalam masyarakat modern, termasuk stigma seputar kesehatan mental dan pentingnya dukungan sosial. Buku ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita dan bahwa ada harapan untuk pemulihan. Ini adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan harapan yang dapat menginspirasi dan memberikan dukungan kepada mereka yang mungkin mengalami perjuangan serupa. Demikian esensi buku Kamu Gak Sendiri, karya Syahid Muhammad dari RRI untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Baik pendengar, masih bersama saya Marzuki di Suara Nusantara. Jadi pendengar, kita penting ya untuk persatuan, walaupun memang berbeda suku, agama, dan budaya, masyarakat Indonesia tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Karena perbedaan bukan menjadi penghalang, tapi ini pendengar justru menjadi kekuatan kita untuk memperkaya kehidupan bangsa. Saling menghargai dan memahami, Indonesia bisa terus maju sebagai negara yang kuat dan beragam. Pendengar, Suara Nusantara ini milik kita bersama ya, dari daerah kita belajar tentang arti kebersamaan, lalu kerja keras dan rasa cinta terhadap tanah air. Karena setiap suara memiliki makna dan cerita memiliki nilai. Jika semua elemen masyarakat terus menjaga lalu mengangkat suara dari daerah, maka Indonesia akan semakin dikenal sebagai bangsa yang kaya budaya dan penuh inspirasi. Di semangat dari daerah untuk Indonesia terus didukung, dan setiap suara muncul dari pelosok negeri, karena disinilah Indonesia menjadi lebih hidup, lebih kuat, dan juga lebih bermakna ya. Kami hadirkan buat Anda dari PD Aldiano, Cinta Untuk Mama.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Rima Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya anggota Komisi 7 DPR RI Bani Rajamanalu menyerahkan bantuan uang tunai Rp70 juta kepada warga korban banjir Kabupaten Tapanuli Tengah. Omset yang diperoleh para pedagang bendera di Kota Sibolga masih lesu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Anggota Komisi 7 DPR RI Bani Rajamanalu menyerahkan bantuan uang tunai Rp70 juta kepada warga korban banjir Kabupaten Tapanuli Tengah.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bani Rajamanalu Selasa 28 Juli 2026 malam menyerahkan bantuan bagi warga Tapanuli Tengah korban dan terdampak banjir. Menurutnya, bantuan yang diserahkan di Matahari Hotel Mangga II Pandan Tapanuli Tengah tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Bagak dan Yayasan Marabit Indonesia untuk meringankan beban warga yang menjadi korban banjir dan warga terdampak banjir. Bani Raja mengatakan bantuan uang tunai sebesar Rp70 juta itu merupakan bantuan yang tertunda. Namun kata Bani, saat ini merupakan waktu yang tepat menyerahkan bantuan tersebut. Apalagi pihaknya mendengar Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pada pekan lalu.
5: Karena ini sumbangan yang tertunda. Jadi pada saat bencana terjadi di Tapanuli Tengah, kita melakukan aksi pengumpulan dana termasuk di acara Bagak Parnatal di Desember 2025 yang lalu. Nah, itu terkumpul ada sebesar 77 juta yang hari ini kita sampaikan secara tunai pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kenapa sekarang? Mungkin itu adalah waktu yang tepat juga karena kita juga baru tahu bahwa Tapanuli Tengah kembali alami banjir, dan saya kira ini akan bisa meringankan sedikit masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, ini kita serahkan.
4: Sementara Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang menerima bantuan itu menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada korban banjir di Tapanuli Tengah. Masinton mengatakan pihaknya akan menyalurkan bantuan itu kepada warga korban dan warga terdampak banjir di daerahnya. Dini Sihaan melaporkan.
1: Omset yang diperoleh para pedagang bendera di Kota Sibolga masih lesu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lianustio menurunkan laporannya.
6: Menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera di Kota Sibolga mengaku mengalami penurunan omset yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nugraha, seorang pedagang bendera asal Jawa Barat yang berjualan di Jalan SM Raja, Kecamatan Sibolga Selatan, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk membeli bendera, umbul-umbul, dan background saat ini masih sepi. Menurut Nugraha, meskipun mengalami penurunan omset, ia tetap berharap situasi ini tidak berlarut-larut dan berharap agar kedepannya akan ada peningkatan omset.
7: Background sama umbul-umbul, ya jenis-jenisnya, unyil, ada bandir, banyak lagi sih. Hampir satu bulan di sini. Ya sering sih jualan di Sibolga sampai si Limpuan. Ya sih, kan kalau yang beli-beli ada yang beli udah diumumin juga kan. Udah diumumin pemasangan, ada yang beli, ada yang cuek-cuek aja mungkin belum pada beli lagi.
6: Nugraha berharap adanya dukungan yang dapat memulihkan antusiasme masyarakat dalam membantu pedagang lokal. Liana Sution melaporkan.
1: Ramansa Sibarani, Ketua Praksi Nasdem DPRD Sumatera Utara, meminta Pertamina menyelesaikan antrian panjang kendaraan yang terjadi belakangan ini di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Berikut laporan Denisian.
4: Krisis BBM di Sumatera Utara dinilai bukan sekedar masalah lonjakan permintaan, melainkan dampak dari buruknya tata kelola distribusi dan lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal. Hal tersebut dikatakan Rahman Sasibarani, Ketua Praksi Nasdem DPRD Sumatera Utara, saat menjawab wartawan terkait antrian panjang kendaraan yang terjadi belakangan ini di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Menurutnya, Pertamina harus segera melakukan perbaikan nyata dan tidak mempersalahkan masyarakat dengan menyatakan antrian yang terjadi karena panik buying. Pertamina juga, kata Ramansa, tidak menutup mata terhadap persoalan ini karena adanya dugaan monopoli yang dilakukan salah satu anak perusahaan Pertamina terkait distribusi BBM.
8: Kita sampaikan ke Pertamina untuk tidak menyatakan yang antri-antri itu kena panik baik. Tidak. Kita sudah sampaikan Pertamina jangan menutup mata persoalan ini karena adanya dugaan monopoli yang dilakukan salah satu anak perusahaan Pertamina.
4: Selanjutnya Ramansa mengatakan jika masih terjadi antrian BBM di SPBU di Sumatera Utara, pihaknya akan membuat rekomendasi ke Pertamina Pusat agar general manager dan seluruh jajarannya dilakukan evaluasi. Denis Syahaan melaporkan.
1: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Laporan Joy Sotan.
9: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
10: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
9: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.

0: Satgas TMMD ke 129 Kodim 02010 Tapanuli Utara melaksanakan kegiatan pembuatan sumur bor di Dusun 6 Janji Matogu, Desa Sijarongo, Kecamatan Pakar, Kabupaten Humbas. Laporan disampaikan Deni Sian.
1: Satuan Tugas TMMD ke-129 Kodim 0210 Tapanuli Utara yang dipimpin oleh Dansatgas Letkol Kiki Hardian melaksanakan kegiatan pembuatan sumur bor di Dusun 6 Janji Matogu, Desa Sijarango, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan sumur bor tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas bersama dengan warga bergotong royong menyiapkan titik pengeboran dan peralatan yang digunakan. Jonaris Mahulahe, seorang warga di tempat itu, mengatakan adanya sumur bor akan sangat membantu masyarakat memperoleh akses air bersih dengan lebih mudah, terutama saat kebutuhan air meningkat.
2: Kami berterima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang begitu berjibaku membangun desa yang tertinggal. Dan sebagian lagi, seperti yang kita lihat, sumur bor, begitu sangat pentingnya air minum di desa kami. Ini sudah terrealisasi, mudah-mudahan bisa nanti dapat sumbernya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih.
1: Kemudian yang mengatakan dengan pembuatan sumur bor ini, masyarakat dapat memiliki akses ke air bersih yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Deni Sihaan melaporkan.

0: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Laporan Joy Siotang.
1: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
2: Makanya sering macet, kadang senggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
1: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait terutama polisi lalu lintas untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joy Sihotang melaporkan.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: Lihat.
1: Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat, Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marjuki di Sibolga sore ini. Pendengar, pemerintah memastikan ya bahan bakar minyak atau BBM dan juga LPG subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Pendengar, tidak dinaikkan ya harga BBM dan LPG subsidi ini merupakan keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah dan memastikan kelas bawah tidak terbebani dengan kenaikan BBM dan LPG subsidi. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: RRI dengan esensi buku. Novel dengan judul Melangkah, karya J.S. Kyren, adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan perjalanan hidup seorang tokoh utama dalam menghadapi berbagai tantangan, kehidupan penuh warna, dan perubahan yang dialaminya. Dalam esensi novel ini, kita akan mengeksplorasi elemen-elemen utama yang membentuk cerita ini. Tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan muda yang bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang wanita yang memiliki impian besar dan tekad kuat untuk meraihnya. Dia memiliki kepribadian yang gigih dan penuh semangat yang menjadikannya tokoh yang inspiratif bagi pembaca. Novel Melangkah mengikuti perjalanan hidup Aisyah sejak kecil hingga dewasa. Awal cerita menggambarkan masa kecil Aisyah yang penuh dengan kesulitan ekonomi, namun dia tidak pernah kehilangan harapan dan semangatnya. Dia tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas dan berbakat dalam bidang musik. Cerita berfokus pada perjuangan Aisyah untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi terkenal. Dalam perjalanan hidupnya, Aisyah menghadapi berbagai macam konflik, baik internal maupun eksternal. Konflik internal termasuk keraguan diri, ketakutan, dan perasaan putus asa saat menghadapi rintangan dalam karir musiknya. Konflik eksternal melibatkan tantangan diri dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya yang tidak selalu mendukung mimpinya. Pesan utama dalam novel ini adalah tentang pentingnya tekad, semangat, dan kegigihan dalam meraih impian. Aisyah adalah contoh nyata bahwa dengan kegigihan dan kerja keras, seseorang dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai apapun yang diinginkannya. Novel ini menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian mereka, bahkan saat menghadapi kesulitan yang besar. J.S. Kyren menggunakan bahasa yang indah dan mendalam untuk menggambarkan perasaan dan emosi tokoh-tokohnya. Deskripsi yang rinci dan penggambaran karakter yang kuat membuat pembaca dapat merasakan perjalanan emosional tokoh utama sepanjang cerita. Penulis juga memadukan elemen musik dalam cerita, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Dalam esensi novel Melangkah, karya J.S. Kyren adalah kisah inspiratif tentang perjuangan seseorang untuk meraih impian mereka. Melalui perjalanan hidup Aisyah, pembaca diajak untuk merenungkan arti dari ketekunan, semangat, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Ini adalah cerita yang memotivasi dan mengingatkan kita bahwa melangkah menuju impian kita adalah langkah yang sangat berharga dalam kehidupan. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren dari RRI untuk Indonesia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI dengan esensi buku. Kisah ini berpusat pada persahabatan yang kokoh antara 3 tokoh utama, Rika, Dian, dan Adit. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan mengalami berbagai lika-liku dalam hidup bersama. Buku ini memaparkan perjalanan hidup mereka, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa.

harus mengorbankan keinginan pribadi mereka demi kebahagiaan teman-teman mereka. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati tidak selalu tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ini adalah pelajaran berharga tentang kepentingan pengorbanan dalam hubungan manusia. Selain itu, buku ini juga menyentuh tema tentang pertumbuhan dan perubahan. Pembaca dapat melihat perkembangan karakter yang signifikan dari Dika, Rian, dan Adit seiring berjalannya waktu. Mereka mengalami perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan aspirasi hidup mereka. Ini adalah pengingat bahwa setiap individu bisa tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Selama perjalanan mereka, ketiga sahabat ini juga menghadapi konflik internal dan eksternal yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Mereka harus mengatasi perbedaan pendapat, kesalahan, dan rahasia yang tersembunyi. Namun, mereka juga belajar untuk saling memaafkan dan memperkuat ikatan persahabatan mereka. Gaya penulisan Indra Sugiarto dalam buku ini sangat memukau. Ia berhasil menggambarkan karakter-karakter dengan baik, membuat pembaca merasa terhubung dengan mereka dan merasakan emosi yang mereka alami. Dialog-dialog dalam buku ini juga sangat kuat dan menggambarkan kehidupan nyata, menjadikan cerita lebih hidup. Dalam esensi buku ini, Teman Berjuang adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Ini adalah kisah tentang pertumbuhan dan perkembangan karakter, serta bagaimana persahabatan yang kuat dapat membantu kita mengatasi segala rintangan dalam hidup. Buku ini memberikan pesan bahwa persahabatan sejati adalah salah satu harta terbesar dalam hidup dan bahwa kita harus merawatnya dengan baik. Demikian esensi buku, Teman Berjuang, karya Indra Sugiarto, dari RRI untuk Indonesia.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
1: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada saat ini, informasi pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantinya ada rekan kami Rindu yang akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan nggak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan.

0: Ing bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
2: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
3: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor aircraft.
2: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
4: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPEI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628 ribu 200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih, pink kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
17: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. nasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
1: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
2: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
3: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
2: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
4: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Rindu Farmawati hadir bersama Anda. Selepas Ismail Marju kita di menemani Anda untuk hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026 hingga ke 12 ataupun 24 waktu Indonesia Barat nanti temani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari program 1 RRI Jakarta kita relay ya, yang akan disiarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Tetap bersama kami pastinya, kanal informasi dan inspirasi Rindu temani Anda. Semangat, jangan lupa santap malam dan semoga selalu dalam keadaan sehat afiat dan tetap bahagia pastinya untuk Anda di mana saja berada. Nah, nanti juga kami akan hadirkan seruan azan Isya untuk ada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitar ya. Oke, ada Budi Doremi dengan menjadi lelaki. Bagaimana dengan menjadi lelaki? Ataukah lelaki ini harus sejati? Atau lelaki sesungguhnya? Atau lelaki yang bertanggung jawab pastinya? Baik, untuk Anda tetap semangat di program 1 kanal informasi dan inspirasi bersama Rindu dan rekan-rekan Edun Hidup Pemancar dan juga rekan operator studio untuk Anda menemani Anda malam hari ini pendengar.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar memenangkan sholat fardu isya untuk anda kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahala yang lipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Masih bersama kami di program Masuk Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, berikutnya saja Anda berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selamat malam dan selamat mendengarkan satu buah lagu dari Gia Intriwari dengan Berdamai.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Aduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat, saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu. Pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya. Tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay. Secara swasta ya, saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya, kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu, ya. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario, Avantgarde-nya, atau gitu ya, tapi bagus saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita, Jay Subiakto, saya, Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal, Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya, Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus. Menarik sih, ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, ya gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, bincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi. Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya, karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini. Sejak mulai kapan Bang Kristi seneng nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Okay. Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu? Karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cuek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kisah atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Iya, terima kasih. Iya.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa, teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya,
4: ini kalau Mas Kris ini...
0: Betul.
4: Iya. Yang Ibu Faria tanyakan ini. Apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu cobainnya Ibu Farida menanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu ya dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi, salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya
0: siap
5: apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, eh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano, Amurang ya.
6: Oh, Amurang.

0: Yang nikah di lagu apa yang kasat itu?
1: Tinggal aku sendiri.
0: Ah, tinggal aku sendiri. Itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
0: Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Mali Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang satu. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana tanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
1: Oke.
2: Bang Yudi.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada
2: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35 40 tahun ya.
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
2: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Wajudnya Selingsi atau Uni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu gitu.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video.

0: klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya. Jadi dia bengong.
0: Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu tiba-tiba ada aja ide sesuatu, apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide-ide. Oh, nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya.
0: Okay.
1: Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya ide-ide kayak gitu sebenarnya.
0: Ya, oh iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu
0: sih. Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
0: Siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya. Karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya,
1: biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Chris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy, Yang Ku Nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Ku Nanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 1 2, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang ini video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Ya, begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada malam, Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau. Itu saja Mas Yudi. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan, Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain beta, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di sutradaran juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, Ica mau ucapin selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Iya, pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih, Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajaran. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita akan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Jadi, lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar disini yang muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Kita kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Dia kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose apa, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, gitu, sih. Jadi
1: dia memang profesional ya, gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. Itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagus sih MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun siap. Sekarang, ya MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, jatuh belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap-siap.
1: Oh, Manado, ya, ke pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire, juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Perbedaannya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi Bu Acin pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dua, jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Ko Ahin. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga
0: jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan, masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke. Okay. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip. Atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal, Mas, ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat, ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
1: Ya, sehat kita semua, amin.
3: Juga betul. Kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas?
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas, ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam okay. renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di jalan Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga. Tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih, gitu lah.
0: Oh, oke.
1: Cuma 50, kita pakai talent gitu. Pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak. Gitu.
0: Lumayan
1: kita
0: banyak ya?
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang kerja sering operate ya. Dia tanya, "Yuk nggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperet dari atas." Aku bilang, "Kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan kita
5: semua. Aduh.
1: Habis bertapa atau habis minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Okay. Biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Bu Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya, yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Akhirnya,
5: ya, akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Bang Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu
5: iya,
6: lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada bu, 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan silakan.
5: Silakan Belitawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Oke, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung mau nyambat.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbatu.
0: Loh yo, ya, ya jelas
5: iya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Mbatu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Udah lama gak ke Mbatu, kita baru
5: barusan kemarin
0: bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang loh Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal
5: ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya, nah gini aja pertanyaan saya, gak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
5: Silakan Pak Faris.
7: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis masih di Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang
5: disampaikan
0: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Oh, serius.
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Panawi.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga,
0: kan? Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Oh, iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara. Ya,
8: ya. Tahun 89.
0: Oke oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang tapi, siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera. Ani Carrera
8: yang
5: ya.
8: Terbaru, kebanyakan terbaru lucunya kebanyakan begini. Ada Pebetaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya

0: nelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur,
0: dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
2: Selamat malam, Mas Kris.
1: Krisnya.
2: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
2: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
2: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
2: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Talemus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
2: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
1: Mangga.
2: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: Siap.
1: Cakep.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
0: sih?
1: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada station TV ya.
0: Oke.
3: Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia, bukan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
3: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
3: Gambar yang layak.
1: Mantap.
3: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Aman. Karena udah ngalamin sendiri. Kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
1: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
3: HP juga, bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang
1: pakai. Iya ya, apalagi kan sekarang teknologinya udah canggih
3: sekarang,
1: semua bener.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada, mohon maaf saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah lewat, kamera makin canggih.
1: Iya makin canggih, betul, aku setuju.
3: Makin canggih, jadi,
1: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
3: Terutama dalam perizinan ya?
1: Iya, jadi
3: perjinan itu
1: nggak perlu kameramen nggak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya, betul, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
3: Nggak boleh di mana-mana. Gitu.
0: Siap.
3: Itu doang sih pengalaman-pengalaman sekarang. Gitu.
0: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
1: Ya.
0: Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang

0: Outdoor, outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
0: ya.
1: Atau properti sementara, sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Nah, siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas Kris,
0: ya, fleksibel ya.
1: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
2: mereka.
1: Gitu.
2: Oh.
1: Jadi kita sesuaikan ya.
2: Kan? Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser. Atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
0: Ya, ya.
1: Fleksibel ya.
2: Siap.
1: Gitu dong.
2: Oke, kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
0: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terbiang-biang muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris ini tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir tuh yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wes. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget
0: loh. Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu
1: lagi. Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Yowis, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget Mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku susun jagoannya doang. Tapi yang lagu bawahnya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawah. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RD dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris
2: mungkin. Kita punya Mas Arjan. Yeah. Yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas kesini, gini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas. Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Maksudnya ruang rindu.
0: Oh. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Jadi yang
0: menjawab. Yaudah, gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak juga belajar dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Belajar pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
2: Oh, semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
2: Kita mau tahu, makanya kita belajar. Semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi nggak kalah belajar. Dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
2: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya zaman dulu, aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya, gitu. Pastinya.
2: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah ngetop sampai ngetop, kita pernah ngalamin ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya, sekarang dia berharap dengan...
1: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
2: Jadi lebih banyak kita humble aja ya. Lebih bagus ya. Sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai. Itu,
1: wah.
2: Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih luar banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
2: Begitu. Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai ya, jumpa Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih.
2: Selalu. Ya, bye.
0: Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat

Pendengar, demikian tadi Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari program 1 RRI Jakarta yang disiarkan di seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia. Bersama Ita Purnamasari dan tadi juga ada Yudi Ismail. Tadi dengan narasumber ataupun gestar, bukan narasumber ya, gestar ya. Boleh juga narasumber, tapi dengan narasumber kita, bintang tamu kita malam hari ini tadinya, Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris. Udah banyak banget ya dia ciptakan video klip, salah satunya Agnes Monica, pendengar. Baik, untuk Anda di mana saja berada, budaya lagu tradisional dan hiburan-hiburan, lagu informasi juga kami hadirkan. Diawali dengan Yopi Latul dengan Jang Bilang-Bilang untuk Anda selalu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di mana saja Anda berada, mungkin tadi Anda sudah mendengarkan lagu dari daerah Ambon Manise. Ada Yopi Latul juga tadi menemani Anda. Kali ini kita melompat ke daerah pesisir Sibolga. Ada Isma KDI ya. Dulunya masih belum KDI, masih artisnya Sibolga aja, rekaman lagu-lagunya Sibolga pesisir ya pendengar. Jadi untuk Anda sekarang Isma luar biasa suksesnya, semoga tetap berjaya ya. Jangan lupakan lagu musik-musik ataupun lagu-lagu pesisir Sibolga Isma. Baik, untuk Anda masih di lagu-lagu budaya pesisir budaya Indonesia di program saat

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Masehi dan prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daeng atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Terlepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

Sudah hadir satu buah lagu dari ranah nang pendengar. Tadi ada Kok Indah lah biala samo. Ini Tangih di Ujung Malam katanya dari Prasetya Yoga. Kali ini ada Kok Indah lah biala samo. Jadi kalau enggak lebih pun biar aja lah sama katanya. Jangan sampai berlebih. Kalau bisa imbang lah, enggak boleh yang sedikit, enggak ada boleh yang lebih. Kok bisa sama lah pendengar. Ini dia untuk Anda darinya Fanny. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Mangure Awik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Awik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Awik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Awik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, Justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Habis dari Sumatera Barat, kita lompat ke Jawa Barat. Lagunya ngesunda banget, pendengar. Anda akan dihibur malam hari ini bersama Kang Dul ya, Dul Sumbang untuk Anda, dengan burung berkicau. Kicau, kicau, kicau mania, bukan ya. Ini burung berkicau khasnya Jawa Barat bersama Dul Sumbang untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Mama, Adi makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua.
2: Dari mana saja Anda berada? Sebagai terakhir tadi dari Jawa Barat juga ya. Ada Layung Sore bersama Asep Surya. Pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu di Jazz Music malam hari ini di Ruang Rindu Jazz Music. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Iya, coklat.
3: Ke Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga
4: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Eh Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan

Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
1: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
4: Eh, getok dong palanya.
1: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila Anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, Anda bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila Anda terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka Anda telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pendengar, pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran, Anda bisa meraih keberhasilan. Tumbuhnya kesabaran bukan sekedar kecepatan meraih sukses. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026, dan siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Rindu Fatmawati beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sedang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga pagi ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif ya, di edisi Kamis 30 Juli 2006. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan nantinya buat Anda Mutiara Pagi Islam dengan lagu-lagu religi dan juga nanti ada kajian Islam menemani Anda. Selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas. Lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi dari buku dengan judul Hidup Hanya Dalam 4 Langkah. Dalam buku ini, penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kehidupan yang sukses dan memenuhi. Keempat langkah tersebut adalah refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Refleksi adalah langkah pertama dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Ini melibatkan penilaian diri sendiri, memahami nilai-nilai dan tujuan pribadi. Dengan merenungkan pengalaman dan aspirasi kita, kita dapat mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Setelah kita memahami diri kita sendiri, langkah berikutnya adalah merencanakan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Ini mencakup menetapkan prioritas, mengatur target yang realistis, dan mengembangkan rencana tindakan yang konkret. Perencanaan yang baik adalah kunci untuk mengarahkan upaya kita ke arah yang produktif. Selanjutnya, tindakan. Tanpa tindakan, rencana hanyalah impian. Ini adalah langkah ketiga yang penting dalam perjalanan mencapai kehidupan yang kita inginkan. Tindakan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat, mengambil langkah-langkah nyata menuju tujuan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Evaluasi adalah langkah terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya. Setelah kita melakukan tindakan, penting untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan kita. Apakah kita mencapai tujuan kita? Apakah kita masih sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi kita? Evaluasi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Buku ini menekankan pentingnya kesinambungan dalam proses ini. Hidup adalah perjalanan yang berkelanjutan dan proses ini berulang secara berkala. Kita dapat selalu merenung, merencanakan, bertindak, dan mengevaluasi untuk terus berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai keterampilan dan teknik yang dapat membantu pembaca dalam setiap langkah ini. Ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan banyak lagi. Kesimpulannya, buku ini menawarkan pandangan yang bermanfaat tentang cara menciptakan kehidupan yang memuaskan dengan mengikuti 4 langkah esensial: refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, pembaca dapat mengarahkan diri mereka menuju kesuksesan dan kesejahteraan yang lebih besar. Demikian esensi buku Hidup Hanya 4 Langkah karya Sunardi Munari dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla kama qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang merintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat penuh berkah ini juga kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di berbagai media kita melihat berbagai macam berita tentang virus yang saat ini menyebar dari Wuhan, Cina, yaitu virus corona. Kita akan mempelajari pada kesempatan Jumat ini tentang virus tersebut dan bagaimana seorang muslim menyikapi tentang penyakit berbahaya yang menyebar saat ini. Adapun virus tersebut adalah kelompok virus yang umumnya menjangkiti hewan. Hanya dalam kasus yang jarang terjadi dapat ditularkan.

Bagian tubuh yang terserang biasanya ini saluran pernapasan. Ya, pernapasan atas ringan hingga sedang mirip seperti flu. Kemudian gejala-gejala yang muncul meliputi pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam. Untuk demam, yang membedakannya dengan gejala penyakit lainnya, waktu serangan atau inkubasinya lebih lama, bisa sampai 14 hari. Dan dari Lembaga Kesehatan Dunia WHO menyatakan virus dapat menyebar dari kontak manusia dengan hewan atau antara manusia dengan manusia. Hingga saat ini diketahui hewan apa yang menyebarkan virus tersebut belum diketahui. Dugaan sementara dari kelelawar atau dari ular. Maka orang muslim memang sudah diingatkan hati-hati ya bergaul dengan hewan-hewan semacam ini, termasuk juga untuk memakannya. Bagi yang punya kebiasaan, mudah-mudahan bisa berhenti untuk menyantap ular atau menyantap kelelawar seperti ini. Ular ini tidak boleh disantap, begitu juga kelelawar atau codot juga enggak boleh. Kemudian nasihat yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, dan ini juga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, guru besar di Universitas Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Karena dengan bertakwa, musibah itu akan terangkat. Dan kita yakini ini semua adalah dengan takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Di antara makna wa may yu'min billah yaitu siapa bertawakal pada Allah, pasrah pada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Tenang dia hadapi musibah-musibah yang ada. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap sesuatu Maha mengetahui. Alim di sini Maha mengetahui apapun yang nampak maupun yang tersembunyi juga. Allah tahu ketika takdirkan sesuatu, Allah tahu mana yang terbaik untuk manusia. Maka setiap musibah-musibah yang ada pasti ada hikmah di dalamnya. Juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Wa alam annal ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf." Ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau Allah tidak takdirkan, kita enggak akan dapat. Berarti kalau penyakit ini tidak akan menimpa kita, kita tidak akan kena. Sebaliknya, seandainya orang-orang pun berkumpul untuk memberimu bahaya, kita dapat sakit atau kita dicelakai gitu, maka mereka tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Rufiatil aqlam, pena-pena telah diangkat, wajafati suhub, dan catatan takdir telah kering. Semua sudah dicatat berarti. Bahkan semua takdir ketetapan ini yang terjadi sampai saat ini sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaik qabla ayyakhluqa samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah telah menciptakan takdir setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Juga dalam hadis yang lainnya tentang penciptaan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, yaitu pena. Itu setelah arsy, air dan angin. Faqala uktub. Maka Allah katakan, uktub, tulislah wahai pena. Faqal, maka maaf tubuh. Pena katakan, apa yang aku tulis? Qal, kemudian Allah berfirman, uktubil qadara makana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah takdir setiap kejadian dan yang terjadi selamanya sampai hari kiamat. Maka semua juga sudah masuk dalam catatan takdir. Tinggal kita tawakal, pasrah, menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyikapi isu penyakit berat seperti ini, penyakit menular seperti ini, dengan kita menjaga aturan Allah. Jaga ibadah, jaga salat berjamaah, memperhatikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi setiap larangan Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah niscaya Allah akan menjaga.

Yang ketiga, ingatlah keadaan seorang mukmin. Pokoknya antara bersyukur dan bersabar. Berarti entah dia dapat nikmat atau entah dia dapat musibah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Suhaib, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. Semua urusan mukmin itu menakjubkan. Seluruh urusannya itu baik. Dan itu hanya didapati untuk seorang mukmin saja, orang yang beriman. In asabat husra'u, jika dia dapatkan nikmat kesenangan, syakara, maka dia betul bersyukur, fa kana khairal lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabat hudra, sabara, fa kana khairal lahu, namun jika dia itu dapat musibah, maka dia itu bersabar, maka itu baik baginya pula. Maka keadaan kita seperti itu. Sehari-hari entah dapat nikmat atau entah dapat musibah. Enggak keseharian dapat nikmat terus, tentu ada ujian. Tidak dapat ujian terus juga tentu ada nikmat-nikmat. Maka kalau kaitannya dengan penyakit, tidak setiap hari kita dikasih sakit. Tidak setiap hari kita dikasih virus. Tidak setiap hari Allah timpakan musibah-musibah secara umum, tidak. Ada masa senangnya, ada masa susahnya. Kemudian yang keempat, kita lakukan ikhtiar dan sebab, usaha untuk bisa selamat dari virus berbahaya tadi. Karena Nabi SAW perintahkan demikian, dan ini bagian dari tawakal, tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan kita itu disebut tawakal kalau ada ikhtiar, usaha, dan pasrah kepada Allah. Contoh Nabi SAW sebutkan ikhtiarnya, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di pagi hari mengonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Dia tidak akan terkena racun maupun tidak akan terkena sihir ketika itu. Maka kalau dia memang tawakal pada Allah, dia bisa mengkonsumsi kurma tadi. Kurma ini bisa kurma umum, tidak terbatas pada kurma yang namanya ajwa saja. Kemudian Nabi SAW suruh juga lakukan ikhtiar. Beliau pernah menyebutkan tentang suatu wabah. Jadi hadis Usama bin Zaid, Nabi SAW bersabda, Idza sami'tum ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Jadi ada tempat ini ya, seperti di Cina sana, di Wuhan sana, ini diklaim ini adalah tempat munculnya virus pertama kali, maka kita tidak boleh masuk. Kemudian adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, berarti untuk orang-orang yang ada di dalamnya tidak boleh keluar. Jadi orang luar enggak boleh masuk, orang yang di dalam tidak boleh keluar, biar virus ini tidak menyebar. Ini sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ikhtiar. Itu lakukan usahanya seperti itu. Jadi bukan hanya pasrah saja, ada usaha yang dilakukan. Terus yang kelima, kiat yang selanjutnya lagi adalah perkuat diri dengan zikir. Terutama sekali rutinkan zikir pagi dan petang. Contoh di sini misalnya Nabi SAW anjurkan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan juga tidak pula di langit. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dibaca sebanyak 3 kali, pagi dan petang. Maka kata Nabi SAW, illa lam yadurrahu syai'un, apapun tidak akan bisa membahayakannya. Maka kalau kita rutinkan zikir ini, insya Allah penyakit-penyakit ya sulit untuk datang dengan izin Allah. Juga Nabi SAW anjurkan misalnya membaca 2 ayat terakhir saking surat Al-Baqarah, ayat 285 sampai 286. Amanah Rasulullah dan seterusnya. Di situ dikatakan siapa membacanya maka kafatahu, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Di antara kecukupan selamat dari penyakit-penyakit. Juga Nabi SAW anjurkan baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap pagi dan petang masing-masing 3 kali. Al-Ikhlas,
Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 3 kali. Kata Nabi SAW, siapa yang baca seperti ini tentu akan dapat perlindungan Allah. Takfika min kulli syai. Itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Juga di antara zikir pagi petang ada bacaan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur aurati wa amin rawati. Allahumma fasni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawki wa a'udzu bi azamatika an uktala min tahti. Di antara isinya adalah kita minta pada Allah selamat agama, dunia, keluarga dan harta, termasuk juga selamat saking penyakit-penyakit. Maka rutinkan zikir pagi dan petang seperti tadi. Terus menyikapinya lagi adalah seorang muslim jangan percaya berita-berita hoax, berita-berita bohong, dan pintar-pintar menyaring berita. Apalagi sekarang sudah ada media sosial, sudah ada WhatsApp. Apa-apa berita saja dipercayai, masuk sedikit percaya. Contoh di sini, berita-berita hoax di media sosial. Karena tadi diklaim itu dari kelelawar, ya, maka ada kurma itu biasa dimakan kelelawar, ya, maka kurma ini harus dicuci terlebih dahulu. Ini anjuran yang tidak tepat, info tidak benar. Contoh lagi, virus corona bisa disembuhkan dengan bawang putih. Yang jelas sampai saat ini virus corona belum ditemukan obatnya. Yang ketiga, ini kaitannya dengan HP, karena ada HP dari Cina, Xiaomi itu dari Cina, maka dianggap kalau ada yang pakai HP ini atau beli HP ini maka akan terserang virus corona juga. Ini juga isu yang tidak benar karena virus corona tidak dapat menempel pada benda mati. Ya, maka harus seleksi dalam menerima berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah ingatkan, wahai orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, itu kan berita tidak tahu itu orang dari yang benar atau tidak. Maka fatabayyanu, cross check dulu, dicek dulu. Karena agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada orang lain. Nah, kamu kan buat berita enggak benar, orang jadi penuh khawatir, pakai HP, makan kurma dan seterusnya. Ya, maka cek dulu. Fatusbiu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya nantinya jadi menyesal saja karena sudah menyebar berita hoax, berita yang tidak benar. Yang terakhir, kalau seandainya kita pun tertimpa, maka banyak-banyak bersabar. Karena Allah katakan, la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarati wabasyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, terus ditimpakan kelaparan, kekurangan harta, juga pada jiwa dan buah-buahan, maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu ketika mereka ditimpa musibah mereka itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah dan nantinya akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim. Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadu. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kalau ada yang dapat penyakit, penyakit apapun ini, bukan hanya virus corona, ada penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit ringan maupun penyakit berat, tugasnya bersabar. Dan orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, ya, dia patut memuji Allah. Ada seorang ulama bernama Syuraih Al-Qadi rahimahullah, ia berkata dalam Syu'abul Iman disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya aku ditimpa musibah namun aku memuji Allah ketika itu, aku bersyukur pada Allah. Kenapa aku bersyukur? Karena 4 hal kata dia. Yang pertama, aku memuji Allah atas ujian yang tidak lebih besar dari yang menimpa ini. Ini masih ringan ujiannya. Yang kedua, aku memuji Allah tatkala memerintahkanku untuk sabar, saya sabar saat ini, maka dia puji Allah juga. Yang ketiga, aku memuji Allah karena diberi taufik untuk mengucapkan kalimat istirja. Aku ucapkan ketika itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang keempat, aku memuji Allah karena musibah yang menimpaku bukan musibah yang menghilangkan agamaku. Jadi bukan musibah yang menghilangkan agamaku, bukan membuat ibadahku jadi kurang, bukan. Namun musibah ini cuma musibah dunia semata. Maka kesimpulannya dengan perkataan Syuraih Al-Qadi tadi, musibah dunia masih lebih ringan daripada musibah agama.
Musibah dunia dengan harta itu hilang, dompet itu hilang, duitnya itu ludes, sapinya itu mati, dia kena penyakit tertentu, masih lebih ringan daripada agamanya yang hilang, agamanya yang kurang. Dia malas sholat, malas ke masjid, tidak mau memperhatikan agama, tidak mau nuntut ilmu agama. Itu lebih parah daripada hilangnya dunia. Maka masih mending orang itu tidak punya apa-apa dibanding orang sholat. Maka masih mending orang itu tidak punya kendaraan, namun dia masih memperhatikan sholat di masjid. Maka masih mending orang itu, ya, dia kena penyakit ringan atau berat, daripada agamanya itu hilang. Maka tinggal pikirkan masing-masing diri sendiri. Kalau terlalu mikir dunia terus, ingat, mikir dunia terus hilang, itu nanti agamanya itu lebih parah daripada hilangnya dunia. Anak durhaka, anak itu tidak sholat, itu lebih parah dibandingkan dengan apapun dunia yang kita miliki itu hilang. Maka agama itu jadi karunia luar biasa. Jaga itu baik-baik. Tidak ada rumah-rumah gak bagus, kendaraan gak ada, uang gak ada, masih lebih mending daripada agama itu lepas, kita lagi rugi dunia lan akhirat, rugi semuanya. Maka warga warak, perhatikan baik-baik. Kita terlalu tiap hari mikir dunia terus, tiap hari mengkhawatirkan cuma dunia kita hilang saja, tiap hari mengkhawatirkan saya nanti kena penyakit ini dan penyakit itu, namun agama tidak pernah diperhatikan. Sholat kurang, jamaah kurang. Ngertinya kalau sholat cuma Jumatan saja, titik. Maka mudah-mudahan jadi sadar sebelum Allah timpakan musibah-musibah yang berat, sebelum penyakit-penyakit berat itu datang, sebelum fitnah-fitnah akhir zaman itu muncul. Kalau fitnah akhir zaman muncul, kita tidak punya kekuatan iman lagi, maka habis ludes semua dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan semuanya dapat taufik dan hidayah, dan Allah menyelamatkan kita dari kerugian dunia dan akhirat. Aku luka lihada. Wastagfirullahali walakum walisa'il muslimin innahu wassami'ul alim.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Tentang ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kini menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah itu. Satlantas Polres Tapanuli Tengah mulai memberlakukan penindakan tilang manual terhadap pelanggaran lalu lintas prioritas sejak 27 Juli 2026 guna meningkatkan keselamatan berkendara. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kini menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki di daerah itu. Berikut laporan Denisian.
4: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kini menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah itu. Dalam mengangkat potensi daerah tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga melibatkan sejumlah lembaga guna melakukan kajian-kajian strategis, riset maupun inovasi pengembangan. Hal tersebut dikatakan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu saat menjawab RRI terkait pengembangan kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Masinton yang ditemui kemarin di Matahari Resto Mangga 2 Pandan mengatakan Tapanuli Tengah tidak hanya memiliki keindahan kawasan bahari, namun juga memiliki sejumlah situs budaya peradaban masa lampau yang memiliki nilai jual di sektor pariwisata.
5: Pemerintah sedang melakukan semacam pengajian kecil dan juga bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu untuk pengembangan kawasan Pantai Barat, khususnya heritage Pantai Barat Sumatera Utara.
4: Karenanya kata Masinton, untuk mewujudkan heritage Pantai Barat Sumatera Utara, kajian dan riset perlu dilakukan agar manfaat dan dampak dari pembangunan itu dapat dirasakan warga dan sekaligus memacu peningkatan perekonomian masyarakat. Deni Sihaan melaporkan.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah mulai memperlakukan penindakan tilang manual terhadap pelanggaran lalu lintas prioritas sejak 27 Juli 2026. Hal ini guna meningkatkan keselamatan berkendara. Laporan disampaikan James Franciscus.
6: Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah resmi memberlakukan penindakan tilang manual terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas prioritas sejak 27 Juli 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Kasalantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi kepada RRI kemarin menjelaskan, program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jajaran Polda Sumatera Utara. Terdapat 5 pelanggaran yang menjadi sasaran utama penindakan, yakni penggunaan knalpot brong, pengendara maupun penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, aksi balap liar, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara yang melawan arus.
7: Kalau ada si pelanggar, nanti kami stop, misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas.
6: Salantas Polres Tapteng juga kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, mematuhi batas kecepatan, serta menghindari kendaraan yang mengalami kelebihan muatan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan mampu menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab demi menekan angka kecelakaan. James melaporkan.
1: Tidak saja di daerah perbukitan dan pegunungan, ahli fungsi lahan kini juga terjadi di kawasan pantai dan laut. Laporan disampaikan Denny Sian.
4: Tidak hanya di darat, pengalihan fungsi lahan saat ini juga terjadi di kawasan pantai yang ada di Tapanuli Tengah. Sejumlah kawasan pantai dan hutan mangrove di Tapanuli Tengah kini telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman baru dan kawasan wisata, serta menjadi area perkebunan. Hal itu dikatakan Abdul Salim, seorang nelayan tradisional asal Kecamatan Badiri, saat ditemui di Hajoran Tapanuli Tengah. Menurut Salim, kondisi ini telah merugikan nelayan kecil seperti dirinya, mengingat hutan mangrove atau hutan bakau selama ini menjadi tempat berkembang biaknya ikan, kini sudah semakin tergusur oleh alih fungsi lahan. Salim juga menyebut berkurangnya luas hutan mangrove di daerah ini telah berdampak buruk bagi penghasilan nelayan kecil akibat terbatasnya lokasi mencari ikan.
8: Kami merasa merugikan, terutama lokasi tempat kami mencari makan terhitung menjadi kecil oleh sebab pengalihan fungsi. Setelah terbunuhnya pohon-pohon mangrove, maka kekayaan hayati di dalamnya terlangsung punah.
4: Salim menambahkan, guna menyelamatkan hidup nelayan kecil, ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan aksi penyelamatan kawasan pantai dan hutan bakau guna kesinambungan ekosistem laut dan hidup nelayan kecil. Denny Sihaan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan segera menghadirkan layanan internet gratis di Taman Kota sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM. Berikut laporan James Franciscus.
6: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyiapkan fasilitas internet gratis di kawasan Taman Kota. Saat ini jaringan internet telah memasuki tahap uji coba setelah proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Sekda Kota Padang Sidimpuan, Haji Rahmat Marzuki Nasution, saat memberi keterangan di public space Taman Kota Padang Sidimpuan pada Selasa 28 Juli 2026 menjelaskan, kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi Taman Kota sebagai ruang publik yang lebih produktif, nyaman, sekaligus mendukung aktivitas belajar, bekerja, dan komunitas masyarakat.
9: Bahwasanya hotspot milik pemerintah Kota Padang Sidimpuan telah tersedia di alun-alun Taman Kota Jalan Perkebunan. Hotspot ini dibiayai dari APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara agar hotspot ini bisa tetap dipergunakan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan mengunjungi alun-alun Kota Padang Sidimpuan yang terletak di Jalan Perkebunan. Harapannya alun-alun ini dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu tempat rekreasi di Kota Padang Sidimpuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita, bahwasanya alun-alun Kota Padang Sidimpuan ini berciri khas adat budaya Tapanuli bagian selatan. Mungkin kedepannya bisa kita kembangkan dengan adanya literasi terhadap beberapa adat-adat yang ada di sini akan kita ciptakan, bagaimana kita bukan hanya bisa melihat, tetapi ada narasi yang harus kita baca, apa makna daripada pakaian adat tersebut. Dan sekali lagi kami ajak, mari kita jaga, kita pelihara, bagaimana supaya hotspot ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
6: Selain menyediakan akses internet gratis, pemerintah Kota Padang Sidimpuan juga akan mengembangkan Taman Kota sebagai pusat aktivitas UMKM. Para pelaku usaha akan didorong memiliki legalitas usaha serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran. James melaporkan.

0: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sota menurunkan laporannya.
1: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu, Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
2: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di kota Madia ini.
1: Selanjutnya, Rijal menyebut kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Teknologi bukan alat utama dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu masyarakat diajak untuk bijak dan waspada saat menggunakan teknologi di era digital saat ini. Joy Siotang melaporkan.
1: Masyarakat diajak untuk menggunakan teknologi dengan bijak sebab teknologi seharusnya menjadi alat bukan pemain utama dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan itu disampaikan Budi, seorang web developer di kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait penggunaan teknologi dan efek sampingnya. Budi menyampaikan di zaman digitalisasi saat ini, tak jarang oknum tertentu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan orang lain. Untuk itu perlu adanya sikap yang ekstra hati-hati bagi pengguna teknologi tersebut.
3: Waspada, ini zamannya waspada untuk hal-hal yang terkait data pribadi. Seperti foto, video, itu sangat mudah sekarang untuk menyalahgunakannya gitu. Pasti. Yang terakhir memang semoga perusahaan-perusahaan juga nggak semuanya menggunakan AI gitu. Hargailah tenaga-tenaga kerja.
1: Selanjutnya, Budi berharap masyarakat dapat memahami bahwa teknologi memiliki peran sebagai alat yang membantu aktivitas sehari-hari, dan penggunaan yang bijak, kata Budi, akan menjaga keberimbangan antara kehidupan digital dan keseharian. Joy Sihotang melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk

0: Dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu RRI Sibolga, di Sibolga pagi ini kami hadirkan buat Anda informasi Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Arsya ini menyampaikan perubahan pola konsumsi informasi ya di kalangan generasi muda mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif digital termasuk ini pendengar industri media digital. Jadi sektor ekonomi kreatif punya kaitan yang kuat dengan generasi muda. Jadi ada kerjasama dengan platform digital dan media kreatif dan perlu diperkuat pendengar. Berdasarkan data pusat statistik atau BPS, sekitar 63% dari total 27,4 juta tenaga kerja ekonomi kreatif ini berasal dari generasi Z dan milenial. Jadi sementara itu 58% tenaga kerja di sektor tersebut merupakan perempuan. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti.